0: SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti info

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berlanjut lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umroh sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu, kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan berkat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulli Tilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: Tuan Rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan.

0: ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi Meksiko. Ya.
1: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
3: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima

0: masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya. Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan Meksiko. Ada dua pemain.
1: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan skor 2-0 tetap bertahan.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: siang lagi pagi hari ini ya. Apapun yang terjadi di kota kita semua berharap yang terbaik. Dan mudah-mudahan segala masukan yang disampaikan oleh para pendengar kami yang ada di, yang bergabung di Halo RRI tadi ya, bisa segera terakomodir. Karena ini masukan pemerintah, masukan bagi pemerintah ya, untuk menjadikan kota Sorong di kita provinsi ini bisa jadi lebih baik lagi. Karena kalau dari hal-hal kecil itu sudah diperhatikan, otomatis akan berpengaruh pada hal-hal yang jauh lebih besar. Kalau kita setia terhadap perkara-perkara kecil, hal-hal kecil, pasti kita akan dipercayakan dengan hal-hal yang jauh lebih besar. Kalau mau lihat kota Sorong, mau lihat kita wilayah Papua Barat Daya ini lebih baik ke depannya, dimulai dari diri kita sendiri. Dan pemerintah juga segera menangani ataupun juga merealisasikan apa yang disampaikan oleh masyarakat ya. Dan lewat Halo RRI inilah ya, masyarakat bisa bebas berekspresi, menyampaikan masukan, saran, kritik terkait juga dengan pelayanan ya, isu-isu sosial, saran dan kritik yang diberikan ini juga semoga bermanfaat bagi pemerintah untuk semakin lebih berbenah ke depannya.
1: Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Pendengar di pagi hari ini ya, ternyata selain Day Day ada juga DNA sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026 yang dinyanyikan oleh ini keroyokan ya, ada Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion dan juga AJ berkolaborasi membawakan lagu tersebut. Dirilis menjelang Piala Dunia 2026, DNA menghadirkan kolaborasi musisi dunia dan lagu ini mencerminkan semangat turnamen dari tiga negara yang didapuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Andrea Bocelli dan AJ akan membawakan DNA pada sudah membawakan DNA pada acara pembukaan kemarin ya, dini hari tadi di Mexico City. Mereka tampil sebelum dari Shakira ya. Penampilan itu membuka semangat turnamen, menulis lirik lagu berbahasa Korea untuk lagu resmi Piala Dunia menjadi kehormatan besar bagi Ejay. Kenangan Piala Dunia 2002 di Seoul selalu mengingatkan makna persatuan. DNA menjadi lagu resmi sekaligus bagian album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini mencerminkan jangkauan global FIFA yang mempersatukan sepak bola di dunia. Begitu kira-kira ya. Oke. Langsung saja saya hadirkan yang bikin semangat di pagi hari ini, ada Marin Jola dan Tessa Sumendra. Ini spesial buat Anda yang sementara merasakan yang namanya indahnya cinta berbunga-bunga. Luar biasa, jatuh cinta.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Aduh, bagaimana ini? Baru jatuh cinta, seputus lagi ya. Kalau putus ya berarti mungkin ada hal-hal yang memang perlu untuk kita koreksi kembali ya, biarkan saja untuk menjaga kestabilan emosi dan juga kewarasan ya. Kalau ada hal-hal yang memang sekiranya tidak dapat dipertahankan, jangan dipaksakan, karena segala sesuatu yang dipaksakan itu pasti akan berujung pada berbagai masalah-masalah dan masalah terus. Jadi lebih baik mendingan ya dilepaskan untuk mendapatkan yang terbaik ya, daripada kita kepikiran beban, aduh pikiran kacau, beban hati gundah gulana lagi, stres. Lebih baik tara usah ya, daripada masalah. Ada bebe jangan bikin masalah ya, ada bebe jangan bikin tarabai. Jadi begitu sudah kira-kira. Parete dan Berete, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi hari ini, dan juga buat semuanya yang lagi mendengarkan di warung Berete, yang lagi menikmati hidangan makan paginya atau sarapan paginya, burman, ikan bakar, colo-colo dan lain sebagainya. Semangat pagi selalu ya. Dan mudah-mudahan kesuksesan menjadi bagian Anda. Saya juga informasikan, jangan lewatkan nanti di jam 11 siang akan ada siaran langsung, pelaksanaan siaran langsung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning, udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot, berani lo, sini.
1: Apa lo, mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur, cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Esensi buku Larasati. Menyelami sebuah karya sastra besar dari maestro pena Indonesia, Pramudya Anantatur, sebuah kisah tentang perempuan, propaganda, dan perjuangan. Inilah esensi dari novel Larasati. Larasati adalah seorang perempuan berpendidikan, mantan aktris sandiwara yang dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap sebagai ancaman, seorang penghasut dan penggerak. Tetapi Larasati bukan sekedar tawanan, ia adalah simbol kebangkitan perempuan dalam revolusi. Dalam perjalanan politiknya, ia diutus membawa surat-surat rahasia ke daerah pendudukan. Di tengah kecurigaan, pengkhianatan, dan propaganda, Larasati tampil sebagai figur yang cerdas, berani, dan setia pada tanah airnya. Dengan latar belakang Indonesia pasca kemerdekaan yang masih berkecambuk, Pramudya menyusun kisah ini bukan hanya sebagai drama pribadi Larasati, tetapi juga sebagai kritik terhadap sistem dan elit politik yang kerap melupakan rakyat. Larasati mengajak kita bertanya, di mana tempat perempuan dalam revolusi, dan apa yang tersisa dari idealisme jika politik hanya dipenuhi intrik melalui Larasati. Pramudya tidak hanya menghadirkan cerita tentang perjuangan, tapi juga menyuarakan kemarahan terhadap penindasan, terhadap pengkhianatan,

cita-cita kemerdekaan dan terhadap peran perempuan yang sering dikerdilkan. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam. Larasati bukan hanya sebuah nama, ia adalah suara, suara yang menolak dibungkam.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok. Uya.

0: memperhatikannya tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

Hari ini informasi-informasi penting lainnya akan kami hadirkan hingga jelang pukul 11 siang nantinya. Wah, di mana-mana ya. Ini ternyata ada nobar pelaksanaan pesta pembukaan Piala Dunia 2026 ya. Ini Piala Dunia 2026 dan saya informasikan kepada Anda, jangan lewatkan nanti sesaat lagi siaran langsung di 2020 siaran langsung pelaksanaan Piala Dunia sesaat lagi nanti di jam 11 siang. Saya mau informasikan untuk Anda, jam 11 siang ini akan ada pertandingan dan kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara Korea Selatan melawan Ceko. Wah, ini dua-duanya lumayan kuat ya. Korea Selatan dan juga Cekoslovakia. Ini bukan Slovakia sih, ya, Republik Ceko. Ini mereka akan ada dalam pertandingan di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Jadi buat Anda yang mau mendengarkan, silahkan boleh mendengarkan dan juga boleh menyaksikan lewat tayangan di TVRI, kemudian juga boleh mendengarkan di program 1 RRI Sorong yang disiarkan secara langsung dari Pro 3 Jakarta. Korea Selatan versus Republik Ceko ya. Jadi sudah mulai nih pertandingan-pertandingan bola ya yang menghadirkan 48 peserta Piala Dunia 2026 ini.

0: Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua, udah dengar kan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Mendengar informasi untuk Anda, Kejaksaan Negeri Sorong mengembalikan uang negara sebesar Rp904.965.369 hasil pengusutan kasus korupsi pembangunan Talent Corner di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Balai Latihan Kerja Industri atau BPVP BLKI Sorong Kementerian Ketenagakerjaan tahun anggaran 2022. Pengembalian uang diserahkan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Frankie Son kepada Perwakilan Bank Negara Indonesia pada hari Rabu lalu. Uang tersebut berasal dari terpidana Suryono yang divonis 4 tahun penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Barang bukti berupa uang senilai yang sudah tadi kamu sebutkan, hari ini kami setor ke BNI sebagai penerima negara bukan pajak atau PNBP. Dan untuk perkara ini, Kajari mengatakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Manokwari, Suryono sudah mendapatkan putusan bebas. Kemudian penuntut umum melakukan upaya kasasi dan putusan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Suryono bersalah. Tanggal 9 Oktober 2025, putusan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Suryono terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengembangan Talent Corner. Kajari menegaskan ini membuktikan bahwa penuntut umum dengan sungguh-sungguh dan mempelajari berkas perkara serta menggabungkan alat bukti yang ada dalam membuat memori kasasi sehingga diakomodir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain Suryono yang merupakan kontraktor, dua terpidana lainnya yakni Rahman Arsyad selaku Kepala BLKI Sorong dan Barnabas Ovide sebagai Direktur CVBPP juga sudah divonis bersalah dengan hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pendengar di pagi jelang siang, mudah-mudahan cuacanya juga cerah ya, secerah hati Anda. Dan nanti tepat pukul 11 siang saya akan langsung terhubung bersama dengan program 3 Jakarta. Dan selepas itu nanti khusus untuk siaran langsung sholat Jumat, Anda bisa mendengarkan di program 2. Karena di program 1 kita akan ada di relay langsung atau siaran langsung pelaksanaan Piala Dunia, pertandingan antara Korea Selatan melawan Republik Ceko ya, di jam 11 siang sampai dengan selesai. Nanti untuk siaran sholat Jumatnya bisa Anda dengarkan di program 296,7 MHz.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아니, 또 하나 그런 거야? 오빠! 오빠! 그런 거야?
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Ya pendengar, segera kita terhubung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung pertandingan antara Piala Dunia antara Korea Selatan melawan Republik Ceko.
1: Ini akan menarik karena tadi kita melihat juga di pertandingan pertama, di pertandingan pembuka, bagaimana Meksiko juga mendapatkan

0: Di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah, dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bung Erik.
1: Ya, baik, Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko, yang bola ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya yang ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi.
0: Yeah.
1: Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
0: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia, dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lemparan ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
2: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
0: Oke. Okay.
2: Mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
1: Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
2: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang-in yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
0: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
1: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beo, umpan pendek kepada Han Beo, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.

0: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme. Para pemain Ceko coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencobakan ini nomor 22 Yong Woo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang, build up serangan kali ini. Geser lagi ke sebelah kanan, pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10, kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya?
1: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Seong Heung-min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
0: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krecik, kapten kesebelasan kali ini, menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Woo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krecik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae-sung.
2: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
1: Ya, ya,
2: cukup berhati-hati pada pertandingan.
1: Betul, pagi
2: hari ini.
1: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jae-sung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Heung Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Heung Min lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi Jae-sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
2: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Yong Woo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bok, masih Han Bok, pendek saja kepada Baik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yong Woo, bentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut, dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Calupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
0: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi serangan ke kanan. Hampir saja tadi Song Hyun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
1: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fair check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
1: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Netpad, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
2: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
1: ya,
2: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengaran, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kopar tadi, tendangan dari Yaisung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
1: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
2: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beum, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan. Oh, sayang sekali umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
1: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provo tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
2: Ya, oh, terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
0: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
1: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
0: Betul.
1: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Lihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
2: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretski, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provot tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
0: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju, karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini dimana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
1: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
0: efektif ya.
1: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In-jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Kung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
0: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17, Profon, terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung.
1: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
0: Suhu, so, betul, di atas ya.
1: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya harus dibutuhkan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
2: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
1: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Tomasz Suček ya, pemain yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
2: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan fluidnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran itu ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.

0: Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Cuacanya panas walaupun dari BMKG memprediksi bakalan hujan terus teman Pro 2. Tapi ya siang hari ini tuh panas banget ya. Untuk kamu yang kepanasan teman Pro 2, butuh yang dingin-dingin, Rama saranin buat ya mumpung ini juga mau jam istirahat ya kan. Bingung mau makan atau minum apa, es timun lemon bisa jadi salah satu pilihan untuk menyegarkan diri teman Pro 2, tenggorokan dan suasana hati kamu di cuaca yang panas ini ya kan. Perpaduan rasa segar dari timun dan asam alami lemon membuat minuman ini terasa ringan sekaligus membantu melepas dahaga. Nah, jadi teman Pro 2, minuman ini, es timun lemon ini ya, itu enak banget lah teman Pro 2. Selain juga menyegarkan, ternyata sehat juga. Kandungan yang didapat dari mengonsumsi lemon, belum lagi kalau misalnya kamu tambahin dengan perasan jeruk ya. Jadi ada vitamin C-nya di sana yang pastinya akan membantu membuat imun tubuh menjadi jauh lebih baik teman Pro 2. Karena vitamin C tentu saja menjadi vitamin yang bisa memperkuat imun alami di tubuh teman Pro 2 semua. Jadi cuaca yang juga belakangan di kota Sorong sering hujan, terus tiba-tiba panas, terus tiba-tiba hujan lagi, sering berubah-ubah teman Pro 2, ini membutuhkan imun yang kuat agar membuat teman Pro 2 jadi tetap sehat. Karena biasanya radang tenggorokan ya kan, terus demam ya, perubahan-perubahan cuaca ini biasanya memicu penyakit-penyakit itu untuk hadir. Nah, agar bisa membatasi kamu atau bahkan melindungi kamu dari virus-virus ini, teman Pro 2 harus mengonsumsi dan minum minuman yang sehat. Nah, salah satunya ini dia, es timun lemon. Jadi boleh dicoba teman Pro 2 ya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Karena adanya siaran langsung Piala Dunia, teman Pro 2, untuk sholat Jumat kita akan relay dari Pro 2 Sorong. So, untuk teman Pro 2, umat muslimin dimanapun kamu berada, sekarang saya hadirkan, ini dia sholat Jumat langsung dari Masjid Raya.

0: الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang kita rasakan yang lahir dan yang batin. Terkhusus di Jumat ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir demi melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niatan serta tujuan yang kita tujukan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Serta salawat dan salam pula kita aturkan kepada suri teladan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa berjalan mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan kita berharap kelak kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pun kiranya pula kita akan bersama-sama berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita cintai melebihi istri, anak, orang tua kita, Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita berkumpul bersama beliau fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kaum muslimin hari ini kita meneladani beliau, mencontohi kehidupan beliau, jejak langkah beliau, juga dengan apa kaum muslimin dengan banyak berdoa. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, beliau mengucapkan sebuah doa, tolong dihafal. Minimal maknanya kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa itu? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ala ghurafil jannah jannatil khuldi. Allahumma ya Allah, aku minta kepadamu imanan la yartaddu, keimanan yang tidak akan murtad. Kita senantiasa istiqomah dalam Islam terus sampai kita mati. Wa na'iman la yanfaddu, kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan sirna, kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan berakhir, kenikmatan yang lahir, kenikmatan yang batin. Begitu pula yang terakhir, wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ala ghurafil jannah, kebersamaan untuk berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ala ghurafil jannah, di puncak surga yang tertinggi. Di mana itu? Jannatul khuldi, surga yang kekal nan abadi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Al-Imam Asy-Syeikh Abu Zakaria Yahya, yang dikenal dengan Al-Imam Nawawi, membawakan sebuah hadis dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ini adalah kitab yang masyhur bagi mereka-mereka yang pernah mondok pesantren, adalah kitab yang sering dibacakan oleh para ustadz, para kiai terhadap para santri-santri mereka. Dalam kitab tersebut, beliau membawakan sebuah hadis dalam bab ad-dajjal wa asyratu sa'ah, dalam bab tentang pembahasan tentang dajjal serta tanda-tanda hari kiamat. Beliau menyebutkan hadis di sana, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadhhabu dunya hatta yamur rajul al-qabr fa yatamarragu alaihi fa yaqul ya laitani kuntu maqama sahibi hadzal qabr wa laysa bihi din ma bihi ilal bala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadhhabu dunya, dunia ini tidak akan binasa, dunia ini tidak akan hancur, artinya tidak akan pernah terjadi pada dunia ini hari kiamat, sampai nantinya ada seseorang yang muro al-qabr, yang dia berjalan
1: menuju suatu pemakaman, suatu pekuburan. Faya tamarrogo alaihi. Lalu dia berhenti di hadapan kuburan itu. Faya kul. Sembari dia berucap, dia berkata, ya laitani kuntu makoma sahibi hadal kober. Duhai, kiranya akulah yang menjadi penghuni kuburan ini. Artinya apa? Dia ingin cepat-cepat mati. Walaysa bihiddin. Motivasi dia untuk cepat-cepat mati itu bukan karena perkara agama. Bukan karena kalimat la ilaha illallah dia dihina, dicaci maki lalu dia ingin mati. Bukan. Dia diteror dan sebagainya, dia lalu ingin mati. Bukan. Mabihi ilal bala. Itu terjadi disebabkan apa? Begitu banyaknya penderitaan kehidupan. Peperangan yang terus menerus. Kelaparan yang merajalela. Dan perkara-perkara yang menghimpit kehidupan dunianya. Mungkin penyakit yang mendera tubuhnya. Pada akhirnya dia berharap untuk mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perkara meminta kematian di dalam Islam adalah diharamkan. Dilarang dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidhurin yanzilu bih. Wa in kana labudda mutamaniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Nabi SAW bersabda, janganlah pernah salah seorang di antara kalian berharap-harap untuk mati disebabkan penderitaan hidup yang dia rasakan. Mungkin perkara-perkara yang mengerikan, peperangan, kelaparan, terjadinya perkara-perkara yang begitu menyulitkan dalam hidup ini. Kaum muslimin, kita tidak tahu keadaan kita besok-besok bagaimana. Jaga hadis Nabi ini. Namun beliau katakan, wa in kana labudda mutamaniyan. Jikalau pada akhirnya, di penghujungnya dia berharap untuk mati, mungkin tidak ada jalan lagi. Falyakul. Hendaknya dia berucap, dia berdoa. Tolong pula dihafal doa ini. Minimal maknanya kita kenlah berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika penyakit sudah tidak bisa lagi kita tanggung. Terbaring sekian tahun di tempat tidur. Stroke dan sebagainya. Mungkin kita sudah tidak bisa lagi menahan hal ini, penderitaan ini. Nabi katakan, falyakul. Ucapkanlah, doakanlah. Apa itu? Allahumma ya Allah. Ahyini, hidupkanlah aku. Makanatil hayatu khairan li. Manakala kehidupan itu lebih pantas untuk diriku. Watawafani. Namun wafatkanlah aku. Makanatil wafatu khairan li. Manakala kematian itu lebih pantas untuk diriku. Artinya apa? Kita imbang dalam menyikapi kehidupan dan kematian. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidupku, susah, sengkara, sengsara, bahagia, celaka, sampai nanti wa mamati, sampai saya mati ya Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala rabb semesta alam. Kaum muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak pantas bagi seorang muslim untuk berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai dia berharap untuk mati. Kenapa? Kaum muslimin, dunia ini fata morgana. Kelak kita akan tinggalkan dia, kita kelak kita akan lepaskan dia. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-20, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kama thali ghaisin ajabal kufara nabatu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan senda gurau dan perhiasan yang dengannya kalian saling memperbanyak harta benda, berbangga-bangga dengan banyaknya anak keturunan. Seperti hanya seseorang petani yang ketika turun hujan, lalu tumbuhlah tanaman yang dia tanam. Kemudian pada akhirnya tanaman itu mengering, menguning, dan pada akhirnya hancur ditiup angin. Dan kelak di akhirat Allah janjikan, hanya ada dua kemungkinan. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan keridhaannya. Dan apa yang kedua? Azabun syadid. Azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita memilihnya. Dalam kehidupan dunia, Allah SWT digambarkan dalam kehidupan beliau. Ketika beliau tidur dengan beralaskan tikar daun korma, membekas bilur-bilur, guratan-guratan bekas tikar pada tubuh beliau. Datang kepada beliau Abdullah bin Mas'ud pula. Mengatakan, ya Rasulullah, maukah engkau kami buatkan sebuah kasur supaya engkau bisa tidur dengannya? Apa jawab Nabi? Mali walid dunia ma'ana fid dunia ila karokibin istadwala tahta syajaratin sumaroha wa tarokaha. Apa urusanku dengan dunia ini? Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang pengelana, pengembara. Yang sebentar dia istirahat di bawah pohon, kemudian tarokaha. Dia meninggalkannya. Itulah gambaran dunia untuk Rasulullah SAW. Supaya apa? Diberikan kebaikan pula kepada umatnya. Mengambil pelajaran yang baik. Bukan berarti kaum muslimin daripada hal ini. Seseorang lalu tidak bekerja, tidak berusaha. Ya. Hanya beribadah, tinggal dalam masjid. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau berusaha. Bukan maksudnya demikian. Namun hendaknya ia melihat apa yang ada dalam dunia ini, ia ambil. Demi apa? Kepentingan akhirat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ketahui, yakin dan percaya, itulah tujuan asli kita. Menuju jannah akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya di sana Al-Imam, sahabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpesan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia ini. Boleh mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia pergi meninggalkan kita. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berlalu. Tidak terasa kemarin Muharram. Sekarang kita mau jumpa lagi Muharram berikutnya. Tahun berganti, umur kita bertambah. Dunia pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirat muqbilatan. Sedangkan akhirat datang menyambangi kita. Walikuli wahidi minhuma banun. Setiap keduanya, antara akhirat dan dunia itu ada para pencarinya. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian itu para pencari-pencari akhirat. Cari dunia tapi jangan lupa akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari harta sebanyak-banyaknya. Namun jadikan untuk jalan kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kalian para pencari akhirat. Dan jangan pernah menjadi pencari dunia. Kenapa? Fa'inal yauma amalun. Karena hari ini di dunia adalah kesempatan untuk beramal. Wagodan, sedangkan besok di akhirat adalah waktunya hisab. Waktunya perhitungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lagi ada kesempatan untuk beramal. Oleh hendaknya kita perhatikan. Apa maksud tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini? Satu. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Bukan hanya untuk uang, kedudukan dan sebagainya. Bukan. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hanya hendaknya kita menjadi hamba yang cerdas dalam menyikapi kehidupan dunia ini. Sebagaimana pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Tentang manil aqyas ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar matematika. Orang yang pintar ilmu kedokteran. Pintar teknik. Bukan. Namun kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu apa? Aksaruhum lil mauti dhikran. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'adhan. Ula'ikal aqyas. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat-ingat kapan perkara kematian. Ya, kapan dia mati, apa yang akan dia bawa nanti dalam kubur, bagaimana tentang dalam kubur, itu yang dia ingat-ingat. Banyak dia mengingat-ingat perkara kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk hari kemudian, ulaikal aqyas, mereka orang yang paling cerdas, kata Nabi SAW. Oleh karenanya, hendaknya kita memperhatikan perkara, mengingat-ingat perkara kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk hari kemudian, ulaikal aqyas, mereka orang yang paling cerdas, kata Nabi SAW. Oleh karenanya, hendaknya kita memperhatikan perkara-perkara kehidupan dunia ini. Dunia ini fana, kelak kita akan tinggalkan. Oleh karenanya di sana pula Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau yang sama pula Riyadhus Shalihin ini pula, beliau membawakan sebuah petikan bait syair. Petikan bait syair yang mana beliau menyebutkan di sana, inna lillahi ibadan qutana. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tolakud dunia wa khoful fitana. Mereka meninggalkan dunia. Kaum muslimin jangan salah kaprah. Terkadang orang salah menyikapi. Dia tinggalkan dunia, artinya apa? Dia tidak bekerja. Dia tinggal di masjid. Mengharapkan kebaikan dari orang-orang. Waliyadzubillah, kadang-kadang sampai waliyadzubillah. Dia tipu orang dalam masjid. Dia menghina, mengkhianati dana masjid dan sebagainya. Waliyadzubillah. Tidak demikian. Tolakud dunia. Artinya mereka tinggalkan dunia. Datang azan memanggil, dia tinggalkan pekerjaan-pekerjaan. Datang bulan Ramadan, dia tinggalkan hawa nafsunya, makanannya. Datang perintah, datang larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ini, jangan itu, dia tinggalkan. Itu semua dunia. Jangan ini, jangan itu, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tolakud dunia. Tinggalkan dunia itu. Kenapa? Khawful fitana. Dia takut jangan sampai dia jadi budak dunia. Dia diseret oleh dunia. Dia lupa daratan. Yang pada akhirnya dia hancur lebur dalam kehidupan dunia ini. Khoful fitana. Nadharu fiha falam alimu, kata beliau. Mereka lihat isi dunia ini. Dulu orang itu kaya, sukses, pejabat, punya harta banyak, bertitel, dan sebagainya. Pada akhirnya sakit-sakitan, tua renta, pada akhirnya mati. Falam alimu, maka taulah dia, kata beliau. annaha laisat li hayyin wa tuna, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya, bukan. Bukan. Ja'alu halujatan wattakhadhu. Dia jadikan dunia ini seperti samudra yang terbentang luas. Wattakhadhu solihal a'mali fiha sufuna. Dan dia jadikan amal soleh dia, zolat, zakat, puasa, haji, berbuat kebaikan, menjaga amanah, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik-baik dengan tetangga. Itu seperti apa kaum muslimin gambarannya? Seperti sufuna. Sebuah kapal. Sebuah perahu. Yang dengannya dia berlayar. Yang dengannya dia mendayung. Kemana kaum muslimin? Mau kemana? Mau pulang. Pulang ke kampung halamannya yang asli. Mudah-mudahan fil jannah. Kaum muslimin, rumah ini, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Rumah yang kita bangun di atas tetesan air mata, cucuran keringat, tangisan yang kita keluarkan, bukan rumah kita. Kelak kita akan tinggalkan waliyadzubillah. Untuk kembali ke mana? Kembali ke tempat kampung halaman kita yang asli. Mudah-mudahan fil jannah. Surahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: ממד.
1: Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Datang sebuah hadis An Amin Nadrah dari sahabat Abu Nadrah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabiyyin illa bitaqwa wan nasu min adam wa adamu min turabin. Dari sahabat Abu Nadrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada keutamaannya orang Arab ketimbang orang selain Arab. Orang Buton, orang Jawa, orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika. Tidak ada keutamaannya orang Arab ketimbang mereka orang-orang selain Arab. Sebaliknya, tidak ada pula keutamaannya seorang ajam, orang-orang selain Arab, orang Buton, orang Jawa, orang Eropa dan sebagainya tadi kepada orang Arab. Kenapa? Yang menjadi barometer kemuliaan, keutamaan adalah bil takwa, kata Nabi, adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa pula? Wa nasu min Adam. Kita manusia ini asalnya dari Adam, bukan dari monyet. Kita dari Adam. Wa Adamu min turabin, dan Adam itu dari tanah. Selesai. Kenapa kaum muslimin? Artinya dalam hadis ini, kita tidak memiliki keutamaan apapun kecuali dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena gengsi kita. Saya ini kaya raya, saya ini keturunan raja-raja. Saya ini memiliki harta yang banyak. Saya ini berpangkat tinggi. Saya bertitel begini dan begitu. Lalu mengatakan dirinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Namun seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dengan pengertian takwa itu, makalah dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena warna kulitnya, bukan karena dia itu orang yang hitam, berambut keriting ketika dia seorang muslim lalu dia hina dina, tidak. Namun dialah ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa pula Allah ingatkan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Dengan takwa pula adalah sebaik-baik bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang takwa kepadanya, intisalu awamiri wa ijtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pesan dalam Al-Qur'an tentang takwa ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun wa qala idon ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wa la mauludun huwa jazin aw walidihi shay'a inna wa'dallahi haqqan fala taghurannakum alhayatu dunya wala yaghurannakum billahi alghurur wa qala allahu jalla wa ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر بسم

0: عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jemaah izinkanlah saya menyampaikan tentang progres pembelian daripada marmer kita yang alhamdulillah satu bulan yang lalu kita telah melelang di sini masjid dan ditambah bantuan. Bantuan yang ada dari jumlah marmer yang dibeli yaitu satu semuanya 1200 meter dengan totalnya tiba di Sorong dengan ongkos kirimnya yaitu sekitar 900 juta. Nah, barang ada di belakang kita semua yang kita melihat menyaksikan supaya tidak menjadi pertanyaan di antara kita, saya menyampaikan tentang yang tadinya adalah programnya adalah granit, ternyata dana dari umat, ya mohon maaf daripada wakil wali kota kemarin, kita tambahkan dengan bantuan dari gubernur dan umat Islam, maka kita belilah marmer yang digantikan dengan granit. Harga marmer melebihi daripada harga granit, sehingga khusus untuk tempat sujud, tempat sholat kita di lantai dua itu menggunakan marmer. Dari anggaran yang ada untuk kas saat ini di panitia pembangunan, kalau kita tidak mencukupi untuk pembayaran upah kerja, jadi pembelian marmer itu di luar daripada material pendukung dan upah kerja. Ya, saya ulangi lagi supaya tidak menjadi simpang siur bahwa marmer ini yang tiba di Sorong dengan nilai hampir 900 juta itu

0: dicetak oleh Oh Hyun Gil pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya. Mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. We knew that it was going to be tough. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Killenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Killenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Killenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus, seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabul Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah, pendengar yang masih akan terus bersama-sama dengan Anda sampai nanti di pukul 18. Edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Setelah tadi Anda telah mendengarkan pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 ya, pagi tadi ada Meksiko lawan Afrika Selatan, tadi juga ada Korea Selatan yang berhasil mengalahkan Republik Ceko, pendengar, dan tadi juga dilanjutkan dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti bisa terus mendengarkan berbagai pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Nah, pendengar, di suasana yang cukup mendung, bahkan tadi sempat sedikit hujan siang-siang seperti ini, ada lagu-lagu di playlist yang mungkin juga cocok dengan suasana siang Anda, pas dengan suasana siang Anda. Di antaranya ada lagu dari La Luna dengan Satu Yang Ku Mau, Roni Sianturi Bintang Keabadian, Reza dengan Cinta Kita, Yana Yulio Cinta Tak Pernah Berdusta, dan ada The Fly dengan Saat Bersamamu. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist kita siang ini yang bisa Anda pilih ya, pendengar, di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Tapi sebelum Anda bergabung, saya memutarkan dulu lagu dari Shakey dengan Miliki Aku.

0: Dengar itulah dari Shake dengan lagunya Miliki Aku. Di playlist kita punya La Luna, Satu Yang Ku Mau, Roni Sianturi, Bintang Keabadian, Reza Cinta Kita, Yana Yulio, Cinta Tak Pernah Berdusta, dan ada The Fly dengan Saat Bersamamu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Perang Indonesia.
0: Halo, selamat siang, Bung Daik. Silakan Bung Daik.
1: The Fly tadi judulnya apa, Bung?
0: Bagaimana?
1: The Fly
0: judulnya Saat Bersamamu.
1: Ah, itu sudah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pertama saya kirim salam hormat buat Pak Deki Diasian, kan betul lah. Baca buku itu. Yang rumah jadi itu maklum saja. Jadi Ibu Bung Danu, dini hari ini nanti siapa lagi?
0: Dini hari, aduh saya tidak terlalu hafal Bung Daik.
1: Nanti dengar saya di
0: Oke. Iya.
1: Tapi kan Korea menang lawan ini Ceko. Tinggal tu tunggu wakil Asia satu lagi Jepang lagi. Itu juga Bung Padeki punya lagi. Terus terhadap dunia lagi Prancis, Portugal, Brasil itu tiga itu. Kalau Inggris saya tahu bahwa Declan Rice dimasukkan ke dalam skuad inti itu, betul atau tidak? Declan Rice tu dari ini tu yang Arsenal tu. Masuk tim intinya ini Inggris, mudah-mudahan bisa. Jadi selamat bertugas Bung Danusia, lagunya ditunggu. Salam buat Usi Ines, Usi Kambaka Ibun. Salam saya, salam kompak, salam hormat buat Si Ines di Jalan 14. Kalau bisa masuk. Oke Bung Danusia, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bung Daik. Jadi penelpon pertama kita langsung yang dipilih lagunya The Fly dengan Saat Bersamamu. Setelah Bung Daik, saya nantikan lagi pendengar masih di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 ya. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung pilih salah satu lagu yang ada di playlist kita siang ini. Masih ada Cinta Tak Pernah Berdusta dari Yana Yulio, masih ada La Luna dengan Satu Yang Ku Mau, Roni Sianturi Bintang Keabadian, Cinta Kita dari Reza. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist yang bisa Anda pilih. Tadi Bung Daik sempat bertanya soal jadwal pertandingan. Kalau besok itu ada Sabtu ya, Sabtu 13 Juni nanti ada Kanada lawan Bosnia. Ini jam 4 waktu Indonesia Timur. Kemudian juga ada nanti di pukul 10 Amerika Serikat lawan Paraguay ya, besok Sabtu 13 Juni 2026. Itu dia ya Bung Daik jadwalnya yang bisa saya informasikan. Oke pendengar, kalau belum ada yang bergabung lagi, saya putarkan dulu lagu dari The Fly dengan Saat Bersamamu. Lagunya tadi dipilih sama Bung Daik. Ada yang masih mau bergabung, masih saya tunggu. Oh nampaknya ada yang mau bergabung, coba kita sapa dulu ya. Halo selamat siang. Halo selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Nasrun di Sulteng, Bang.
0: Pak Nasrun, apa kabar Pak Nasrun?
2: Kabar baik, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Baik, silakan Pak Nasrun, pilih lagu yang mana?
2: Lagu yang pertama ya Bang, yang urutan pertama.
0: Oke.
2: Okay. Nah, pertama-tama Bang lagi nyata tugas, selalu buat ini, ada pun Bung Leman, Ibu Retek, Ibu Sarapuja, Ibu Ana, Ibu Masyuri, ada Pak Willy, ada Rian Jakarta, dari Bogor, ada Ibu Ida, ada Ibu Wiga, Pak Jumadi, dan ada juga di Sulteng, para Padat, Pak Junaidi, semua berkucuai sama siap kompasal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Nasrun. Pak Nasrun berarti yang dipilih lagunya La Luna ya, dengan Satu Yang Ku Mau. Soalnya La Luna tadi yang saya sebutkan yang paling pertama, Satu Yang Ku Mau, itu dia judul lagunya. Oke kita dengarkan kalau begitu pilihan lagunya Bung Daik, lagunya The Fly, Saat Bersamamu. Selanjutnya ada La Luna dengan lagunya Satu Yang Ku Mau. Nanti kita masih lanjut lagi ya pendengar. Di playlist kita masih punya Roni Sianturi, Bintang Keabadian, Cinta Kita dari Reza, Yana Yulio dengan Cinta Tak Pernah Berdusta.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Itulah dari Laluna dengan lagunya Satu Yang Kumau, dipilih sama Pak Nasrun. Tadi juga sudah ada Bung Dykes yang pilih lagu dari The Fly dengan Saat Bersamamu. Ada chat WhatsApp yang mau saya bacakan dengan Puja, mau request Roni Sianturi, lagunya spesial untuk Pak Fendi di Balikpapan, Pak Nasrun, Pak Luhut, Pak Widi, Ibu Cik Guria, Ibu Ana, Ibu Farida, Niva, Andi Yudhistira, Bunda Ima, Bunda Natalia, Tete Dinda, Kakak Cepi, Kakak Bonto, sekeluarga, Kakak Flora di Rufei, salam manis. Terus juga untuk Kakak Aji di Waisai, serta semuanya, spesial untuk Kakak Danu yang lagi bertugas. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kembali untuk Ibu Puja yang ada di Bintuni. Ibu Puja pilih lagunya Roni Sianturi ya, dengan Bintang Keabadian. Satu lagi pendengar, saya tunggu requestan penelpon kita di 0951-324-222, 0812-3868-8703 ya. Dan coba saya sapa penelpon kita berikutnya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Pak Jumadi ya?
1: Iya.
0: Iya. Silakan Pak Jumadi, pilih lagu yang mana nih? Ada yang tersisa, Yana Yulio sama Reza.
1: Ya, yang Reza saja.
0: Oke, silakan.
1: Iya. Iya. Apa tuh? Kalau teman-teman dulu ini. Ya. Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Pak Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, dan Ibu Natalia, dan semua-semuanya lagi yang monitor, dan yang sudah monitor. Itu saja dulu. Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Jumadi. Pak Jumadi pilih lagunya Reza dengan Cinta Kita. Baiklah pendengar, sudah ada dua requestan terakhir, dua lagu terakhir kita di requestan siang ini. Ini dia Roni Sianturi dengan lagunya Bintang Keabadian, dan selanjutnya nanti ada Reza dengan lagunya Cinta Kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana karena nanti kita masih punya kondang kontak dangdut di bagian akhir Sorong Siang ini, edisi Jumat 12 Juni 2026.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos menganggarkan dana sebesar 4,14 miliar rupiah untuk pengadaan bingkai foto program sekolah rakyat. Unggahan tersebut juga menampilkan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan narasi yang mengarah pada dugaan gratifikasi. Dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi Digital Minggu 30 Mei 2020, berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani menegaskan, informasi yang beredar dalam unggahan tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan. Devi mengatakan narasi yang disebarkan berpotensi menggiring opini negatif terhadap Kementerian Sosial maupun masyarakat yang

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Kondang Kontak Dangdut kembali menemani suasana siang Anda nih pendengar dimanapun Anda berada. Lagu-lagu dangdut yang ada di playlist bisa Anda pilih pendengar, dan tentu saja lagu-lagu yang Anda pilih adalah lagu-lagu yang masuk di playlist Kondang Kontak Dangdut. Apa saja lagunya? Kalau begitu langsung saya bacakan ya pendengar playlist Kondang Kontak Dangdut siang ini. Lagu-lagu yang disediakan, yang disiapkan oleh Musik Director Pro 1 RRI Sorong. Di antaranya ini ada lagu dangdut dari Revina Alvira dengan Jangan Pura-Pura, Alisa Derita Tiada Akhir, Trio Ceriwis dengan Wanita, Eri Susan dengan Khusus Malam Ini, Mansyur S dengan Kertas dan Api, Lisnawati dengan Surat Cinta, Ketemu Mantan dari Siti Badriah, dan ada Kopi Dangdut dari Mala Agata. Itu dia lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih di Kondang Kontak Dangdut siang ini bersama saya Danusia sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang Dewa Bok, bagaimana dengan suasana siang Anda? Semoga suasana siang Anda memberikan semangat tersendiri, hiburan tersendiri bersama Pro 1 RRI Sorong ya. Oke, kita dengarkan dulu Happy Asmara dengan Ku Puja Puja.

0: Pendengar Radio Malang, Agatha Kopi Dangdut, Revina Alvira, Jangan Pura-Pura, Lisnawati, Surat Cinta, Siti Badriah, Ketemu Mantan, Eri Susan, khusus malam ini, Trio Ciriwis, Wanita, Alisa, Derita Tiada Akhir, Mansyur S, Kertas dan Api. Itu dia lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih ya. Silakan telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kondang, kontak dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, kondang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Dengan Ines di Kilo 14.
0: Ines di Kilo 14. Silakan, Mbak Ines, pilih lagu yang mana nih?
1: Maaf, saya baru monitor.
0: Oh gitu, oke. Ini ada Mala Agatha, Revina Alvira, Lisnawati, Siti Badriah, Eri Susan, Trio Ciriwis, Alisa, Mansyur S.
1: Apa Revina Alvira saja kata?
0: Oke, siap. Dia pun judul nih, Jangan Pura-Pura.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Salam kenal, ya. Salam kenal buat kakak yang bertugas. Salam Kak Dano, ya.
0: Betul.
1: Sudah beberapa kali masuk. Kita selalu sibuk, tidak bisa masuk. Jadi, kirim salam buat kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Bang Daix, ya. Ya, Kak. Bang Daek, salam kenal kembali. Dan Pak Fendi, Pak Nasrun, Pak Jajudin, Pak Willy, Pak Boy, Ibu Hartini, Ibu Natalia, Ibu siapa ini? Ibu Ima, Ibu Monica, dan semua yang monitor dan belum yang tidak monitor. Selamat siang. Selamat beraktivitas dan selamat bekerja. Terima kasih Kak Dano.
0: Terima kasih kembali Mbak Ines yang ada di kilometer 14. Mbak Ines, pilih Revina Alvira dengan Jangan Pura-Pura. Yang masih mau bergabung, masih saya tunggu lagi ya. Halo, kondang kontak dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang juga kontak dangdut, Bung Danusia.
0: Selamat siang, silakan Bung Daex.
2: Ya, jadi saya ikut lagu yang tadi Mbak Ines minta, jangan pura-pura, jangan mormodo kucing kayak itu. Siapa menyanyi?
0: Revina Alvira.
2: Ah, itu sudah. Jadi saya kirim buat Mbak Ines dan keluarganya, juga buat Ibu Ana di Mandebela bersama keluarganya. Mbak, Bung Danu, macam dibilang, kalau ada jersey yang kosong, tolong kasih macam-macam, pakai jersey peserta Piala Dunia nih. Saya mau kasih Portugis, pasti mungkin terima Portugis ke apa. Mungkin Inggris ke apa, begitu.
0: Indonesia juga tidak apa-apa.
2: Iya, itu. Mau jadi bantar ada jersey untuk gue pakai. Jadi nanti kalau ada, saya kasih Portugis punya. Karena itu akan bisa sampai di final itu. Jadi standby saja nanti saya menuju ke sana. Kalau bisa saya ke sana. Jadi salam buat ibu dan keluarganya di Mandebela. Buat Ibu Natalia di Toli-Toli. Dan hari malam siapa nih, Boy di Dom, Pak Willy di seputaran Surya, dan kawan-kawan di, sabar ini. Bagaimana kabar dengan rekan, Bung Danu, rekan Evan di Makassar, supaya baik kan?
0: Insya Allah, semoga selalu baik, semoga ya. Bertambah baik ya.
2: Amin, amin. Amin, harus kontak dia supaya dia semangat, tambah semangat tuh. Untuk Evan supaya cepat kembali bertugas lagi. Cuma kita dengar kubu suara saya di apa nih. Apa nih yang apa nih, inspirasi kehidupan kayak saja, semua sepanggal itu jadi. Kalau bisa menyiar lagi tuh, begitu.
0: Betul.
2: Jadi Bung Danu, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu, lihat selalu.
0: Amin.
2: Oke, ya.
0: Oke, terima kasih, selamat siang, Tuhan berkati selalu juga. Bung Daex, pilih lagunya Revina Alvira, Jangan Pura-Pura. Ini karena pilihan lagunya sama dengan Mbak Ines tadi, berarti saya terima lagi satu penelpon untuk requestan berikutnya ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Kondang.
0: Kondang, kontak dangdut.
3: Kondang.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Bunda Ima, Bang Danu.
0: Bunda Ima, silakan Bunda Ima pilih lagu-lagu dangdut
3: Bunda
0: ini.
3: Bunda sudah kenal, tapi bagaimana dengan lagunya, Bang Danu?
0: Ini ada
3: belum,
0: malah
3: belum kenal ini lagunya ini.
0: Ini ada malah Agatha, ada Lisnawati, Siti Badriah, Eri Susan, Trio Ciriwis, Alisa, Mansyur S. Eri Susan, judulnya Khusus Malam Ini.
1: Oh, Khusus Malam Ini lagi. Mm-mm. Yang lain tidak ada kah? Insya
0: ada.
1: Masih siang jadi.
0: Lalu yang mana ini? Yang lain kan ada tadi saya bacakan.
1: Yang ya Malia Agata kah apa itu?
0: Oh, Mala Agata, Kopi Dangdut judulnya.
1: Mala Agata. Ah, itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Bisa goyang-goyang siang berdangdut. Uh-huh. Oke, salam-salamnya buat Bang Nano bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan salam sehat. Tuhan memberkati buat Bapak Yanto di Kuda Laut. Selamat siang, hampir selamat malam. Selamat siang bersama temannya Bapak Yanto ya, Pak Petran, bersama keluarga. Selamat siang. Ada Bunda Ana, Bapak Benti sekeluarga, selamat siang. Ada Bang Nasrun, Putra Tenga, Bunda Wigati, Oma Deva, Bapak Widi, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Selamat siang dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Dano, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang juga untuk Bunda Ima. Bunda Ima pilih Mala Agata dengan lagunya Kopi Dangdut. Oke, kita dengarkan dulu kalau begitu Revina Alvira, Jangan Pura-Pura dipilih sama Mbak Ines, ada Bung Dax juga. Selanjutnya ada Mala Agata dengan Kopi Dangdut dipilih sama Bunda Ima. Di playlist kita masih punya Eri Susan dengan Khusus Malam Ini, Lisnawati dengan Surat Cinta, Siti Badriah Ketemu Mantan, Trio Ciriwis dengan Wanita, Alisa dengan Rita Tiada Akhir, dan masih ada Mansur S dengan Kertas dan Api.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Masih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Tadi ada Kopi Dangdut dari Mala Agata ya, lagunya dipilih sama Bunda Ima. Terus juga tadi sudah kita dengarkan Jangan Pura-Pura dari Revina Alvira, dipilih sama Bung Daix, dan juga ada Mbak Ines. Saya masih tunggu lagi nih pendengar, Anda masih bisa bergabung ya di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Kontak Dangdut, selamat siang Bang Denu.
0: Halo, selamat siang Mbak Ayu.
1: Iya Bang Denu, apa kabar di Sorong?
0: Di Sorong ini cuacanya lagi agak panas-panas mendung ini.
1: Wah, masih mending panas lah ya. Di sini mah angin disertai hujan, angin kencang di wilayah Pulau Seram, Maluku.
0: Gitu ya, oke.
1: Iya, Bang Denu, lagunya yang masih tersedia.
0: Ini yang masih tersedia ada Eri Susan, ada Lisnawati, Siti Badria, Trio Ceriwis, Alisha, Mansur S.
1: Eri Susan judulnya apa itu Bang Danu?
0: Khusus Malam Ini.
1: Khusus Malam Ini ya, kan kita mau jalan bela dunia ya.
0: Oke.
1: Iya deh, kita aja yang punya resesan, salamnya buat Ibu Farida, Ibu Ria Jakarta, kemudian juga Bu Ana, Pak Widi di Tokyo, terus juga untuk Pak Benijo, kemudian ada Pak Nasrun ya, Bang Leman, Bu Yati, itu untuk Perete, Ibu Rete, dan semua yang mendengarkan proses dari Sorong ya. Sangat menyambut jalan piala dunia gitu ya, yang penting kuat gitu ya, tahan mental gitu ya.
0: Setuju.
1: Siapkan diri Anda untuk men-support jagoan-jagoan kalian gitu ya. Kalau saya tetap Portugal ya.
0: Wis.
1: Ya, kamu Portugal. Iya dong, tidak pernah kalian hati nih Bang Danu.
0: Tapi begini Mbak Ayu, itu Portugal karena Cristiano Ronaldo-nya kah? Karena Portugalnya Ayu?
1: Dari dulu sih sebenarnya sih, dan memang kegemarannya sama apa namanya Cristiano. Bukan karena Cristiano, cuman ya suka aja, tapi adanya CR7 itu juga bikin semangat loh gitu ya. Tanpa dia ya lawan-lawan gak akan takut, tapi kalau ada dia tuh lawan pasti takut ya. Pokoknya forca deh, sama Portugal.
0: Oke,
1: Bang Danu, selamat siang dan salam kondang.
0: Terima kasih Mbak Ayu. Wis, Portugal ini ya. Kita lihat saja nanti ya Mbak Ayu ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu yang dipilih lagunya Eri Susan dengan Khusus Malam Ini. Kita ke panggilan WhatsApp, ini sudah ada yang bergabung juga. Kondang Kontak Dangdut.
2: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut, Bang Danu.
0: Selamat siang Ibu Natalia.
2: Benar sekali. Apa kabar Bang Danu?
0: Baik, semoga baik juga ya.
2: Ya, baik-baik selalu. Ada lagu apa Bang Danu?
0: Ini masih ada Lisnawati, Siti Badria, Trio Ceriwis, Alisha, Mansur S.
2: Siti Badria aja.
0: Oke.
2: Salam ya, yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga. Selamat siang Pak Effendi juga bersama keluarga. Pak Deki, ada Pak Jerry, ada juga Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Dobi dan Luis, Ibu Hartini, ada Ibu Ana juga, ada Ibu Pendeta, Pak Daib, Bunda Ima, ada juga Bang Luhut, Pak Windy, Putra Tengah ya, Bang Lai, ada Ibu Ani di Kota Mobagu juga, ada Esther Lita, dan semua-semua sudah dirangkul aja dari A sampai Z ya Bang Danu tanpa terkecuali. Bang Danu tetap semangat, sukses selalu. Bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga di rumah. Makasih Bang Danu. Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Selamat siang kembali. Terima kasih juga. Sehat selalu juga. Bahagia selalu juga lah. Pokoknya untuk Ibu Natalia. Lagu yang dipilih Siti Badriah dengan Ketemu Mantan. Oke, kita dengarkan Eri Susan dengan Khusus Malam Ini yang dipilih sama fansnya Portugal, Mbak Ayu. Terus juga selanjutnya ada Siti Badriah dengan Ketemu Mantan.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!

0: Pendengar, masih ada Alisa, Derita Tiada Akhir, Lisnawati, Surat Cinta, Trio Ceriwis, Wanita, Mansur S, Kertas, dan Api. Saya tunggu satu lagi ya. Untuk satu lagu terakhir kita nih, pendengar, di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Anda masih bisa telepon 0951-324-222, 0812-3868-8703. Kondang Kontak Dangdut.
1: Kondang Kontak Dangdut, Bang Danu.
0: Pak Luhut. Silakan Pak
1: iya.
0: Luhut.
1: Iya, aku itu dari yang Revina sudah masih dari sini.
0: Lagunya siapa?
1: Revina.
0: Revina sudah, ini yang tersisa Alisa, Lisnawati, Trio Ceriwis, Mansur S.
1: Aduh, kalau gitu Mansur S aja lah.
0: Mansur S, oke. Okay.
1: Itu dari si Ayu pilih Portugal ya?
0: Betul.
1: Iya, aku juga pilih Portugal, bukan karena itu Cristiano Ronaldo, bukan.
0: Bukan. Tapi karena apa?
1: Karena ini yang menarik itu bajunya itu juga keren.
0: Bagus. Oh, karena baju ya?
1: Iya, terus benderanya itu keren. Terus itu permainannya juga lumayan itu bagi saya, permainannya.
0: Oke, oke.
1: Iya. Tapi kita lihat saja lah nanti siapa yang akan menang di kejuaraan nanti.
0: Iya, betul.
1: Iya, oke. Okay. Iya, betul. Sama itu juga, sama Ibu Ana juga Portugal. Saya juga sama itu, sama Ibu Ana. Iya, salamnya abang buat Bang Dan, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Ibuana, Bidani, Mama Cio, Mama Do, Ida, Wartini. Ada juga Ibu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda El, Parete. Ada Bang Leman, Ibu Ijati, ada juga Bang Daek. Terus ada juga Nona Pika, Nona Puja, Bang Putra Tengah, Pak Erik dan Pak Widi juga, dan buat simak-simaknya saja lah yang mendengar, ada juga Ines. Oke, buat Bang Danu, silahkan juga sampai tuntas. Selamat siang, kondang-kondang dangdut. Terima kasih Bang Danu.
0: Horas, terima kasih kembali Pak Luhut. Pak Luhut tuh juga ternyata pendukungnya Portugal ini ya Pak Luhut ya. Banyak ternyata pendukungnya Portugal ini yang bergabung mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Terima kasih Pak Luhut, jadi penelpon terakhir yang dipilih Mansur S, Kertas dan Api. Terima kasih Anda bergabung pendengar di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Danusya. Sekaligus menyudahi Sorong siang ini, sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kita sudahi kondang kontak dangdut.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore saudara dari Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Angel Buimau. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 di Manokwari. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar kerja bakti massal di sejumlah ruas jalan utama, guna menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi para tamu serta peserta yang akan hadir. Kegiatan kerja bakti dilaksanakan secara bertahap. Pada hari Rabu, pembersihan dilakukan di sepanjang poros Mapolda Papua Barat, Jalan Baru hingga Jalan Trikora Wosi. Sementara pada hari Kamis, 11 Juni 2026, kegiatan dilanjutkan di ruas Jalan Trikora Wosi.

0: khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
1: Kerja bakti tersebut
2: menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG
3: dimulai dari sekretariat DPR di depan BPS dengan hari ini di sini dari WIRSI sampai ke jembatan Sahara. Lalu besok nanti kami bertugas di apa namanya di Pulau Masinang. Nah, ini semua dalam rangka itu persiapan itu menyambut apa Pitwarawi. Yang jelas harapan kita sebagai tuan rumah pasti kita berusaha untuk jadi tuan rumah yang baik. Nah, untuk menyambut untuk tamu-tamu yang akan datang. Kami siapkan yang lain semua kerja melaksanakan.
2: Strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika.
1: Lebih lanjut, Hendra berharap Papua Barat dapat menjadi tuan rumah yang baik dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta Pesparawi Nasional 14. Ia optimis dengan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan masyarakat pelaksanaan Pesparawi di Manokwari dapat berjalan lancar, aman, dan sukses. Panitia pastikan kesiapan Pesparawi Nasional 14 capai 90%. Reporter Pati Elwarin Koibur melaporkan.
4: Pendengar, Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional 14 Papua Barat terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan berlangsung pekan depan. Sekretaris Umum Panitia Pesparawi Nasional 14, Lukas Leatemia mengatakan, seluruh perangkat pendukung kegiatan saat ini sedang bekerja maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Menurutnya, persiapan teknis pembukaan yang akan dipusatkan di ruang terbuka publik Borasi Manokwari telah mencapai sekitar 90% dan kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Ia menjelaskan lebih dari 700 personil pendukung acara terlibat dalam persiapan pembukaan. Sementara geladi resik dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 16 Juni 2026.
5: Sudah mulai mempersiapkan hal-hal teknis, contoh untuk di RTP, Liburasi itu sudah sekarang dalam tahap persiapan perangkat-perangkat untuk persiapan pembukaan. Juga seksi terkait antara lain seksi ibadah, seksi acara itu terus dengan tim kurang lebih itu ada 700-an. Pendukung acara itu juga terus melakukan persiapan-persiapan dan rencana gladi-gladi itu dilaksanakan setelah panggung selesai. Itu mulai pelaksanaan gladi itu mulai tanggal 13, 14, 15, 16 itu gladi bersih.
4: Selain aspek teknis, panitia juga telah menyelesaikan sebagian besar urusan administrasi termasuk pengiriman undangan kepada para tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Ia mengatakan tingginya antusiasme peserta dan tamu undangan menjadi tantangan tersendiri bagi panitia, terutama terkait ketersediaan akomodasi di Kabupaten Manokwari. Sejumlah hotel telah disiapkan untuk menampung tamu VIP dan VVIP termasuk pejabat kementerian, gubernur, anggota DPR, dewan juri, serta tamu undangan lainnya dari seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk kontingen peserta dari 38 provinsi, panitia memastikan seluruh kebutuhan penginapan telah tersedia dan tidak mengalami kendala berarti. Selain hotel, panitia juga memanfaatkan wisma dan asrama yang telah direhabilitasi guna memberikan kenyamanan bagi para peserta. Dalam upaya mengantisipasi kebutuhan tambahan akomodasi, panitia juga melakukan koordinasi bersama Dinas Pariwisata, pengelola hotel, serta paguyuban masyarakat guna mencari alternatif tempat penginapan bagi tamu yang akan hadir. Pelaksanaan karnaval budaya dan pameran akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Sementara itu, Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional 14, Jacob Vanotaba, memastikan seluruh kebutuhan utama penyelenggara terus dipersiapkan secara maksimal. Panitia optimis Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik bagi pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.
6: Kita juga menggunakan vendor untuk mempersiapkan venue atau tempat lomba di empat tempat. Ada di Arfak Convention Hall Polda Papua Barat, ada di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, ada di Aula Utama Unipa, ada di Auditorium Rektorat Unipa. Itu untuk lomba.
4: Ia berharap dukungan

0: seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari seluruh Indonesia ke Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, saudara, panitia pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang nasional tersebut di Manokwari, Papua Barat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar simulasi pelayanan kedatangan kontingen peserta dan tamu VIP guna memastikan seluruh proses berjalan lancar. Simulasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tingginya mobilitas peserta dan tamu yang akan tiba melalui Bandara Rendani Manokwari. Mengingat keterbatasan infrastruktur bandara, panitia berupaya menyiapkan sistem pelayanan yang terkoordinasi sehingga seluruh kontingen dapat merasa nyaman sejak tiba di Papua Barat. Kepada RRI, Wakil Ketua II Panitia Pesparawi Nasional 14, Richard Alfon mengatakan, simulasi menjadi bagian penting untuk mengukur kesiapan petugas dalam melayani kedatangan peserta maupun tamu kehormatan dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, panitia juga telah menyiapkan mekanisme penyambutan khusus bagi tamu kategori VVIP dan VIP, seperti gubernur, pimpinan daerah, serta kepala kantor wilayah Kementerian Agama dari masing-masing provinsi.
2: Iya, jadi simulasi hari ini kan tujuannya untuk memastikan bahwa pelayanan-layanan terkait dengan kedatangan kontingen itu baik peserta maupun tamu-tamu VVIP itu bisa berjalan dengan baik karena keterbatasan-keterbatasan kita dari sisi infrastruktur di bandara ya. Kalau sambutan-sambutan khusus sih ada beberapa.
3: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG
2: menjadi yang kita siapkan ya, terutama untuk VVIP dan atau VIP itu levelnya kan gubernur atau kanwil agama dari masing-masing. Tapi kalau untuk peserta itu mungkin tidak ada sambutan khusus ya. Kita siapkan dia supaya standarnya sama. Kita tidak memperlakukan satu kontingen dengan kontingen lain itu dia berbeda-beda. Ini kan tanggal 14 sudah ada kontingen yang masuk ini hari Senin depan kan. Kita sudah mulai persiapan itu. Nah, karena kita sistem lombanya dua termin in out ya, jadi kalau kedatangan peserta apa tamu-tamu peserta itu pasti ada dua. Batas maksimalnya itu tanggal 19 dan tanggal 23 itu kedatangan kontingen baik sisi 1 maupun sisi 3.
1: Sementara itu, peserta kontingen akan mendapatkan pelayanan sesuai standar yang sama tanpa perlakuan khusus antar daerah. Menurut panitia, kedatangan kontingen Pesparawi Nasional 14 dijadwalkan mulai berlangsung pada 14 Juni 2026. Sejalan dengan sistem perlombaan yang dibagi dalam beberapa termin, batas maksimal kedatangan peserta ditetapkan pada 19 Juni dan 23 Juni 2026 untuk menyesuaikan jadwal penampilan masing-masing kategori. Selain mengatur kedatangan peserta, panitia juga telah menyiapkan skema kepulangan bagi para pejabat dan tamu undangan. Jadwal kepulangan akan disesuaikan dengan agenda masing-masing, baik yang memilih kembali setelah menghadiri kegiatan pembukaan, maupun yang akan menunggu hingga peserta dari daerahnya menyelesaikan seluruh rangkaian lomba. Untuk diketahui, Pesparawi Nasional ke-14 dijadwalkan berlangsung pada 18 sampai 28 Juni 2026 di Manokwari, dan akan diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Ajang ini menjadi salah satu kegiatan keagamaan nasional terbesar yang digelar di Papua Barat tahun ini. Saudara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbupar Provinsi Papua Barat mengajak seluruh pelaku pariwisata, pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga media massa untuk bersinergi membangun citra positif pariwisata Papua Barat menjelang pelaksanaan Pesparawi Nasional yang akan berlangsung di Manokwari. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kabupaten, maksud kami Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warteve, saat menggelar pertemuan bersama para pemangku kepentingan sektor pariwisata di Manokwari. Menurut Jafar, Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki peran strategis sebagai wajah utama daerah sekaligus pintu masuk pariwisata Papua Barat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama menjaga dan menampilkan citra terbaik daerah kepada para tamu yang akan datang. Ia mengatakan momentum Pes Parawi Nasional harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesiapan Papua Barat dalam menerima tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 6.000 peserta dan pendamping akan hadir dalam ajang nasional tersebut. Karena itu pengelola destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata hingga operator tur diminta mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pengunjung. Jafar optimis apabila Pes Parawi Nasional dapat dilaksanakan dengan sukses dan meninggalkan kesan baik bagi para peserta, maka membuka peluang bagi Papua Barat untuk menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional lainnya di masa mendatang. Menurutnya promosi pariwisata yang paling efektif seringkali datang dari pengalaman para pengunjung yang kemudian disampaikan dari mulut ke mulut kepada keluarga, kerabat maupun masyarakat luas. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau dinas pariwisata semata. Dibutuhkan dukungan lintas sektor mulai dari infrastruktur, transportasi, kebersihan, keamanan hingga keterlibatan masyarakat. Jafar menjelaskan konsep kolaborasi yang dikenal dengan pendekatan pentahelix, yakni melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas atau masyarakat, serta media massa dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan. Ia juga menyoroti pentingnya peran media dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas.
4: Itu dia harus memberikan image atau mencitra positif dan pariwisata kita di Papua Barat. Karena itu manual-manual ini harus menjadi barometer, dia harus menjadi kota yang hidup, kota yang kreatif, sehingga orang melihat wisata Papua Barat itu sebagai sesuatu yang bagus, yang punya daya saing, yang patut ditunjuki terutama. Nah, karena itu kita mungkin memanfaatkan momen Pes Parawi ini supaya nanti ada kesan yang baik bagi mereka yang berkontribusi. Karena itu semua teman-teman yang mengelola bisnis, yang mengelola daya tarik, yang sebagai operator harus menyiapkan ini supaya semua menjadi tuan rumah yang baik, yang bagus, dengan hospitality yang tinggi, sehingga ada kesan. Mudah-mudahan nanti dengan event nasional ini kita tunjukkan ke pemerintah pusat, mungkin ada event nasional lagi itu bisa kasih untuk obat.
1: Info yang didapat dari rumah PPI hanya kotak 26. Melalui pertemuan tersebut, Disdupar Papua Barat berharap terbangun koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar seluruh pemangku kepentingan guna mendukung visi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memajukan sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kantor Kementerian Haji Kabupaten Manokwari mulai mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Manokwari yang dijadwalkan tiba di Embarkasi Makassar pada 20 Juni 2026 jam 2.35 waktu Indonesia Tengah. Persiapan dilakukan bersama panitia penyelenggara ibadah haji daerah PPHD dan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk memastikan proses penjemputan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Manokwari, Abdul Zafar Olong, mengatakan panitia telah menggelar rapat teknis guna membahas berbagai kebutuhan selama proses penjemputan jamaah. Tim penjemput juga dijadwalkan berangkat lebih awal ke Makassar untuk mengkoordinasikan kedatangan jamaah haji Kabupaten Manokwari yang tergabung dalam kloter 25.
5: Kami Kementerian Haji dengan panitia PPHD, panitia penyelenggara ibadah haji Kabupaten Manokwari, dalam hal ini juga dari Pemda, kita sudah ada buat suatu tim penjemputan jemaah kami di Manokwari dengan persiapan-persiapan terkait sama macam pada hari ini, tanggal ini saya kumpul kita panitia untuk membicarakan hal-hal teknis terkait bagaimana kita punya action atau kita punya pekerjaan apa menyambut kita punya jamaah Manokwari yang akan tiba di embarkasi Makassar. Nanti pada saat itu baru nanti kita sudah persiapan mulai nanti pada saat mereka tiba di embarkasi, barang-barang bawaan mereka, baik itu recover, jam-jam, apa semua itu nanti kita akan ngatur semua supaya jamaah itu merasa nyaman, enak dan tidak terbebani dengan mereka punya barang-barang bawaan. Dan semoga kita panitia ya, mudah-mudahan kita bisa bekerja maksimal.
1: Selain menyiapkan proses penyambutan, panitia juga akan membantu pengaturan koper, distribusi air zam-zam, serta kebutuhan lainnya sebelum jamaah melanjutkan perjalanan ke Manokwari. Kementerian Haji berharap seluruh rangkaian pemulangan dapat berjalan aman, tertib, dan seluruh jamaah kembali ke daerah dalam keadaan sehat. Kenaikan harga BBM non-subsidi terkhusus jenis Pertamax yang naik Rp16.500 per liter kini mulai dikeluhkan oleh pengemudi ojek di Manokwari. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis non-subsidi Pertamax mencapai Rp16.500 per liternya mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Salah satu kelompok yang terdampak langsung adalah para pengemudi ojek yang menggantungkan penghasilan dari jasa transportasi harian. Kepada RRI, salah satu pengemudi ojek, Devan Rahangiar, mengaku bahwa kenaikan harga Pertamax menambah beban ekonomi yang sudah cukup berat. Menurutnya, kondisi pendapatan para pengemudi ojek saat ini juga mengalami penurunan akibat berkurangnya jumlah penumpang dan lesunya aktivitas ekonomi. Ia menjelaskan biaya operasional yang meningkat tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Selain harga BBM yang naik, jumlah penumpang juga dinilai semakin berkurang dalam beberapa waktu terakhir, sehingga penghasilan harian para pengemudi ojek ikut menurun. Para pengemudi ojek di Manokwari berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan dan harga bahan bakar. Mereka juga berharap kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin menekan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di daerah.
7: Dan gimana bedanya terlalu banyak? Terus pindah di Pertalite, Pak?
6: Ya, Pertalite. Untuk diketahui pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi perhatian masyarakat karena berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi dan operasional usaha, terutama bagi pekerja sektor informal yang mengandalkan kendaraan bermotor sebagai sarana utama mencari nafkah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum menutup Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, kita ikuti laporan reporter Ria Tatontos terkait dengan Kampung Bola Fanin di Pantai Semarakan Pesta Piala Dunia 2026.
8: Euforia Piala Dunia 2026 sangat terasa di Manokwari, khususnya di Kompleks Fanimo atau Fanin di Pantai. Warga Fanimo menghias lingkungan mereka dengan berbagai mural dan ornamen bertema sepak bola yang menjadikan kawasan tersebut dikenal sebagai Kampung Bola. Koordinator Kampung Bola Fanimo, Elim Aronggiar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia sekaligus upaya memperindah lingkungan. Menurut Elim, ide menghadirkan Kampung Bola berawal dari banyaknya tembok kosong di lingkungan pemukiman yang dinilai dapat dimanfaatkan menjadi media kreativitas bagi warga dan pemuda setempat. Ia menjelaskan seluruh proses pengerjaan dilakukan secara swadaya. Warga yang mendukung berbagai negara peserta seperti Brasil, Argentina, Belanda, hingga Jerman turut menyumbangkan cat, kuas, maupun tenaga untuk menyelesaikan mural yang menghias kawasan tersebut.
9: Piala untuk Kampung Bola ini kayaknya sudah 4 tahun lalu. Itu kami sudah pernah buat. Tapi itu memang kita tersempat itu apa perlombaan. Cuma kami yang menambah saja itu di 4 tahun lalu. Terus kemarin di Euro juga kami sempat bikin. Kami kasih gambar lagi kembali. Terus dengan tahun lagi kami buat lagi.
10: Harapan saya supaya mungkin pemula di Fanimo ini biar mereka juga lebih giat melihat
9: bahwa kami selalu membuat sesuatu untuk kampung kami ini, biar mereka juga bisa, ini kedepannya juga bisa lebih semangat lagi untuk mendukung kita.
8: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Vanimo Budi Rumbekwan mengatakan, kehadiran kampung bola telah meningkatkan antusiasme masyarakat dalam menyambut Piala Dunia 2026. Menurutnya, mural dan berbagai atribut sepak bola yang menghiasi lingkungan membuat suasana kampung menjadi lebih hidup. Anak-anak dan pemuda pun semakin terdorong untuk berolahraga dan terlibat dalam kegiatan positif. Selain mempercantik lingkungan, warga juga rutin melaksanakan kerja bakti untuk menjaga kebersihan kawasan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala, baik di dalam kompleks maupun di sepanjang jalan sekitar pemukiman.
10: Jadi antusias warga Vanindi Pantai dengan melihat gambar-gambar yang ada di setiap dinding yang kita taruh ini, mereka lebih bersemangat lagi. Jadi akhirnya kondisi kompleks kita yang tadinya biasa-biasa saja, kini seperti dengan adanya gambar ini, macam seakan-akan membuat gairah mereka untuk di dalam olahraga ini tambah bertambah. Dan mungkin kedepannya kita harap bahwa tidak hanya di tahun ini saja, tetapi mari bersama warga yang ada di sini, saya selalu memberikan arahan kepada pemuda semua yang ada di sini untuk kita menjaga ini sama-sama, supaya kedepannya kita akan lebih baik lagi dari di saat yang mungkin mulai yang hari ini kita ada yang kurang dari gambar-gambar ini, mungkin berinovasi lagi sehingga membuat yang tadinya pemuda-pemuda ini mereka menganggap itu suatu gambar yang biasa, tetapi inilah karya dari anak-anak.
11: Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh.
10: Mampukah Kanada membuat yang tadinya pemuda-pemuda ini mereka menganggap itu suatu gambar yang biasa, tetapi inilah karya dari anak-anak.
11: Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih KNMP untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.
1: Sorong sore ini.
2: Pendengar, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita di Pro 1 RRI Sorong edisi Jumat 12 Juni 2026 masih bersama saya Danusya. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini setelah tadi diawali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Luyumobok. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan, yang masih setia mendengarkan dari tadi hingga saat sekarang ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Memasuki suasana sore, nampak cerah cuaca di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Setelah siang tadi agak berawan, bahkan sedikit mendung, terus juga sempat hujan, tapi memasuki suasana sore ini terlihat makin cerah ya pendengar. Semoga bisa Anda isi suasana sore Anda dengan berbagai hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang kemudian yang juga bisa membuat Anda terus bersemangat menjalani hari Anda hingga usai nanti pendengar. Sebelum Anda juga menutup malam Anda, menutup hari Anda, pastinya bersama dengan siaran Pro 1 RRI Sorong. Yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Yang lagi mendengarkan sambil menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas Anda yang ada di kios-kios, di warung-warung, di toko-toko kelontong, di tempat-tempat jahit, di bengkel-bengkel, yang ada di pasar-pasar juga selamat sore. Kemudian untuk yang ada di pos-pos jaga juga selamat sore, selamat mendengarkan, dan dimanapun berada ya pendengar di wilayah Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, yang tentu saja juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id. Nah pendengar, kalau tadi ada Dinamika 15, berita berjaringan Korwil Nusantara 2, tadi bersama RRI Pro 1 Manokwari. Selanjutnya mau saya hadirkan informasi-informasi seputar tips-tips menarik ya. Jadi ada tips-tips menarik nih akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 16.30. Di pukul 16.30 Anda akan mendengarkan jazz music, di pukul 17 ada cek fakta, dan nanti juga masih akan saya lengkapi kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi pendengar hingga usai ya kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Mendengar kebotakan dapat dicegah sejak dini dengan menerapkan pola hidup sehat dan perawatan rambut yang tepat. Para ahli menyarankan masyarakat untuk menjaga kesehatan rambut melalui pemenuhan nutrisi, pengelolaan stres, serta menghindari kebiasaan yang dapat merusak akar dan batang rambut. Salah satu langkah penting adalah melakukan perawatan rambut secara lembut. Rambut yang masih basah sebaiknya tidak disisir menggunakan sisir rapat karena lebih rentan patah. Selain itu, mengikat rambut terlalu kencang ini juga perlu dihindari karena dapat menyebabkan yang namanya alopecia traksi atau kerontokan akibat tarikan berlebihan. Penggunaan alat penata rambut bersuhu tinggi seperti hair dryer, catokan, dan pengeriting rambut juga sebaiknya dibatasi agar rambut tidak mudah rusak. Pemenuhan nutrisi menjadi faktor penting dalam menjaga kekuatan rambut. Asupan protein, asam lemak omega 3, zat besi, zinc serta vitamin D, kemudian B6, B12 ini berperan ya dalam mendukung pertumbuhan rambut yang sehat. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan bahan alami seperti lidah buaya, kemiri, minyak kelapa untuk membantu merawat akar rambut secara alami. Pendengar, gaya hidup sehat juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan rambut. Stres yang berkepanjangan ya, ini dapat mengganggu siklus pertumbuhan rambut ya dan memicu kerontokan. Oleh karena itu, olahraga rutin, meditasi serta istirahat yang cukup ini sangat dianjurkan. Jadi kebiasaan merokok ini juga perlu dihindari karena kandungan radikal bebas dalam rokok ternyata dapat mengganggu sirkulasi darah di kulit kepala dan mempengaruhi fungsi hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan rambut. Nah, selain perawatan mandiri, pencegahan medis juga perlu dilakukan jika kerontokan terjadi secara berlebihan. Pendengar, penggunaan sampo yang sesuai dengan jenis rambut dapat membantu menjaga kesehatan kulit kepala Anda. Nah, apabila jumlah rambut yang rontok mencapai lebih dari 100 helai per hari, disarankan segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat, termasuk kemungkinan pemberian terapi atau obat penumbuh rambut sesuai dengan kebutuhan. Pendengar, itu dia ya mengenai tips mencegah kebotakan sejak dini ya, yang informasinya juga bisa Anda baca lagi nih pendengar di rri.co.id. Saya masih punya informasi-informasi lainnya seputar tips-tips menarik nih pendengar, sampai nanti di pukul 16.30.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh korsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua, udah dengar kan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, unit pelaksana proyek Papua Barat.
5: Pendengar, setiap orang pasti ingin hidup sehat dan awet muda, baik secara fisik maupun juga mental. Gaya hidup yang sehat tidak hanya membantu menjaga penampilan ya, tetapi juga memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ada banyak kebiasaan sederhana sebenarnya yang bisa dilakukan untuk meraih hidup yang lebih sehat dan tampak lebih muda. Jadi melansir dari laman Halo Dok, pendengar, ada nih tips yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu nutrisi seimbang untuk vitalitas. Jadi pola makan yang bergizi seimbang merupakan fondasi penting ya, dan direkomendasikan untuk memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, serta protein tanpa lemak. Sebaliknya, pembatasan asupan gula tambahan, makanan olahan, dan lemak jenuh ini sangat dianjurkan. Nutrisi yang tepat mendukung fungsi sel, memperbaiki jaringan, dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Yang kedua yaitu aktivitas fisik rutin, olahraga teratur untuk menjaga kesehatan jantung, kekuatan otot, dan kelenturan tubuh. Aktivitas fisik seperti yoga atau jalan kaki selama minimal ya 150 menit intensitas sedang setiap minggu ini dapat meningkatkan sirkulasi darah, metabolisme, dan juga membantu menjaga berat badan ideal. Konsistensi dalam berolahraga juga berkontribusi nih, pendengar, pada penampilan fisik yang lebih bugar. Selanjutnya yaitu tidur berkualitas dan cukup ya. Jadi kualitas tidur ini mempengaruhi proses regenerasi sel dan hormon di dalam tubuh. Orang dewasa membutuhkan tidur 7-9 jam setiap malam untuk mendukung fungsi kognitif optimal. Pemulihan otot dan keseimbangan hormon, kekurangan tidur juga dapat mempercepat proses penuaan dan menurunkan sistem kekebalan tubuh, pendengar. Tips selanjutnya agar tetap sehat dan juga tampil awet muda yaitu manajemen stres efektif, pendengar. Nah, stres kronis ternyata dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, termasuk mempercepat penuaan sel. Mengelola stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi, melakukan hobi, atau meluangkan waktu untuk diri sendiri ini sangat penting ya. Kesehatan mental yang baik ini adalah bagian integral dalam hidup sehat dan juga awet muda. Nah, kira-kira seperti apa lagi tipsnya nih, pendengar, agar bisa tetap sehat kemudian juga tampak lebih muda? Nah, masih akan saya hadirkan informasinya untuk Anda dalam informasi seputar tips-tips menarik sampai nanti di pukul 16.30 bersama dengan rangkaian lagu-lagu keroncong yang juga sudah saya siapkan nih untuk Anda.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

Dengar masih dengan informasi-informasi seputar tips-tips menarik dan rangkaian lagu-lagu keroncong. Sampai di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur bersama saya Danusya. Nah, saya masih punya tips yang bisa Anda lakukan nih pendengar untuk meraih hidup yang lebih sehat dan tampak lebih muda, seperti dilansir dari Halo Dok Pendengar. Tips yang

Anda. Kulit yang terhidrasi dengan baik akan cenderung terlihat lebih kenyal dan juga awet muda, pendengar. Kemudian yaitu hindari faktor resiko. Jadi merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan ini merupakan dua faktor utama yang dapat mempercepat penuaan dini dan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Menghindari kebiasaan ini secara signifikan dapat meningkatkan harapan hidup dan kualitas kesehatan. Selanjutnya yaitu perawatan kulit dan perlindungan dari matahari. Jadi perawatan kulit rutin ini sangat mendukung penampilan awet muda ya. Jadi penggunaan tabir surya setiap hari dan perlindungan dari paparan sinar matahari langsung, misalnya dengan topi, ini adalah langkah krusial untuk mencegah kerusakan kulit, bintik hitam, dan juga kerutan dini. Nah selanjutnya yaitu menjaga hubungan sosial yang juga penting nih, pendengar. Jadi diungkapkan bahwa menjaga hubungan sosial yang baik ini juga penting untuk penampilan dan kesehatan mental. Interaksi positif ya dengan orang lain sehari-hari ini ternyata dapat mengurangi rasa kesepian, meningkatkan kebahagiaan, dan mendukung kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Hidup sehat tidak selalu mahal ya, pendengar. Jadi banyak pilihan makanan bergizi seperti buah dan sayur lokal yang juga bisa dijangkau. Olahraga juga dapat dilakukan secara gratis seperti jalan kaki atau latihan di rumah. Pokoknya kuncinya adalah membuat pilihan cerdas dan konsisten. Nah, perubahan positif dapat dirasakan dalam beberapa minggu, terutama pada tingkat energi dan kualitas tidur. Namun pendengar, manfaat jangka panjang untuk kesehatan dan penampilan awet muda ini juga memerlukan komitmen dan konsistensi seumur hidup. Kalau tidak komitmen, kalau tidak konsistensi, tips-tips ini juga nampaknya akan sia-sia juga, pendengar.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beragam informasi seputar tips-tips menarik yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Semoga Anda juga terhibur nih dengan rangkaian lagu-lagu keroncong yang saya hadirkan juga, pendengar, menemani suasana sore Anda. Sesaat lagi pukul 16.30 Anda akan mendengarkan Jazz Music. Di pukul 17 ada Cek Fakta dan masih akan saya lengkapi kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi hingga usai nanti. Nanti pendengar, kebersamaan kita di pukul 18 ya, edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sorong, sore ini.

0: pengumuman berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, Now for Climate. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah berupa kegiatan penanaman 5.000 pohon yang melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas lingkungan, dan seluruh masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai. Bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan melakukan penanaman 5.000 pohon dalam gerakan ASRI Papua Barat Daya. Jangan lupa, dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tunjukkan dan buktikan rasa sayang dan cinta kamu pada bumi tempat kita tinggal dengan Yuk Menanam Pohon Mulai Sekarang. Ditunggu keikutsertaannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
1: Diduga dari arus pendek.
2: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
3: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
4: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
5: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang. それ今の俺の強さ。

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos menganggarkan dana sebesar 4,14 miliar rupiah untuk pengadaan bingkai foto program sekolah rakyat. Unggahan tersebut, pendengar, juga menampilkan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan narasi yang mengarah pada dugaan gratifikasi. Dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi Digital, Minggu 30 Mei 2026, berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Devi Deliani, menegaskan informasi yang beredar dalam unggahan tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan. Devi mengatakan narasi yang disebarkan berpotensi menggiring opini negatif terhadap Kementerian Sosial maupun masyarakat yang menerima informasi tersebut tanpa verifikasi. Kementerian Sosial juga telah memberikan penjelasan terkait isu tersebut melalui berbagai kanal resmi, baik dalam bentuk konten, informasi maupun siaran pers mengenai pengadaan kebutuhan di program sekolah rakyat. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi pemerintah sebelum membagikannya di media sosial guna menghindari penyebaran hoax dan disinformasi. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Kemensos anggarkan dana miliaran untuk bingkai foto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur."
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."

0: Tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu aku mau pinjam 10.000 dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

Sorong-sorein. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusyah, pendengar, dan kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Dan pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita ini masih dengan beragam musik dan informasi. Ada informasi-informasi seputar Piala Dunia yang mau saya hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, pagi tadi sudah ada dua pertandingan ya. Ada tuan rumah Meksiko yang berhasil menang melawan Afrika Selatan, terus juga ada Korea Selatan yang berhasil menang melawan Republik Ceko. Kalau besok itu masih ada lagi pertandingan lainnya. Besok Sabtu tanggal 13 Juni 2026 pendengar, kalau besok itu di pukul 4 waktu Indonesia Timur ya, di pukul 4 waktu Indonesia Timur nanti ada Kanada lawan Bosnia Herzegovina. Kemudian di pukul 10 waktu Indonesia Timur ada Amerika Serikat, tuan rumah ini, yang akan melawan Paraguay. Itu dia dua pertandingan yang nanti besok juga pertandingannya bisa Anda dengarkan ya di siaran Pro 1 RRI Sorong, atau juga dapat Anda dengarkan di siaran RRI Pro 3 pendengar. Nah, kemudian juga kalau kita kembali mengenai pertandingan pagi tadi ya, pertandingan yang sangat seru pendengar, Meksiko Afrika Selatan, terus juga ada Korea Selatan lawan Ceko. Ini ada hujan kartu yang mewarnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan ini pendengar. Dan Meksiko ini langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama bahkan dibunyikan. Nah, seperti apa keseruannya, mau saya hadirkan juga informasinya, terutama untuk Anda yang mungkin tadi tidak nonton ya, seperti apa beritanya nanti dapat Anda dengarkan.

Pendengar, Piala Dunia 2026 sudah resmi dimulai dan upacara pembukaan berlangsung meriah digelar di Stadion Azteca. Acara tersebut menampilkan perpaduan musik, tarian, dan budaya yang mencerminkan keragaman serta warisan budaya Meksiko. Melansir dari BBC News, pendengar, ribuan penggemar memadati stadion ya untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Turnamen ini juga menjadi Piala Dunia pertama yang digelar di Meksiko dalam 40 tahun terakhir. Salah satu sorotan utama acara pembukaan adalah penampilan bintang musik dunia Shakira, terus juga ada J Balvin, ada Burna Boy, ada Danny Ocean yang juga turut menghibur para penonton. Penyanyi Meksiko Fer Olvera juga tampil membawakan lagu klasik yang disambut meriah oleh publik tuan rumah. Meski suasana di dalam stadion berlangsung meriah nih pendengar, tapi situasi di luar arena ini kabarnya sempat diwarnai aksi protes dan bahkan ada bentrokan. Aksi protes tersebut terjadi antara sejumlah pengunjuk rasa radikal dengan aparat keamanan. Pemerintah Meksiko kemudian mengerahkan pengamanan ketat di sekitar stadion selama upacara pembukaan berlangsung. Sementara itu, bentrokan yang melibatkan sekitar 200 orang bertopeng sempat menyebabkan beberapa stasiun metro di Meksiko ini ditutup sementara. Namun pihak berwenang menyatakan situasi berhasil dikendalikan dan acara dapat terus berlangsung sesuai dengan rencana pendengar. Selain aksi tersebut, kelompok guru dan keluarga korban yang hilang akibat perang narkoba di Meksiko ini juga menggelar demonstrasi damai. Mereka memanfaatkan perhatian dunia yang tertuju di Meksiko untuk menyuarakan tuntutan ya dan meningkatkan kesadaran terhadap isu yang mereka perjuangkan. Upacara pembukaan juga menampilkan bintang opera dunia Andrea Bocelli dan juga penyanyi K-pop Aja yang membawakan lagu resmi turnamen berjudul DNA. Sementara itu Alejandro Fernandez menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko bersama puluhan ribu penonton yang memenuhi stadion. Penyanyi peraih Grammy asal Afrika Selatan, Tyla, juga tampil membawakan lagu kebangsaan negaranya. Tyla dijadwalkan kabarnya akan kembali tampil dalam upacara pembukaan yang juga nanti digelar di Los Angeles bersama Katy Perry, Future, Lisa, dan Anita yang juga sudah digelar pendengar. Nah, sebagai tuan rumah bersama, Meksiko menggelar turnamen ini bersama Amerika Serikat dan Kanada. FIFA melibatkan banyak artis internasional dalam rangkaian acara pembukaannya, termasuk sejumlah musisi yang berpartisipasi dalam album resmi Piala Dunia 2026.

0: Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.
1: Pendengar, Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi El Tri di hadapan pendukung sendiri. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan ya sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit Witten Sampaoli asal Brazil. Dukungan puluhan ribu supporter juga membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan ini untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang bahkan berhasil diciptakan oleh El Tri melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Namun kiper Afrika Selatan Ronwen Williams tampil cukup baik pada awal pertandingan. Williams sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil ya pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quinones sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa El Tri unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Gol tersebut juga semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung. Tuan rumah bahkan mendominasi penguasaan bola, pendengar. Afrika Selatan juga berupaya sebenarnya keluar dari tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum. Namun lini belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir, pendengar. Meski memasuki babak kedua, situasi juga semakin sulit bagi Afrika Selatan setelah kehilangan satu pemainnya. Gelandang mereka Sepepelo Sitole menerima kartu merah pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Guterres. Keputusan tersebut membuat Bafana Bafana harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain tersisa. Meksiko kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tersebut untuk meningkatkan intensitas serangan mereka, pendengar. Tapi Afrika Selatan ini tetap meladeni permainan terbuka tuan rumah ya. Baru nanti gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-66 melalui aksi penyerang berpengalaman Raul Jimenez. Ya, sukses menaklukkan Ronwen Williams melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang, pendengar. Dan kemudian juga hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko ini tidak berubah. Gol Julian Quinones dan Raul Jimenez memastikan El Tri meraih 3 poin perdana Piala Dunia 2026.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan tiga tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot tiga hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia. Nah, kita ke Kanada. Jelang Kanada lawan Bosnia, pendengar, ini menjadi panggung pembuktian pemain muda ya. Jadi pendengar, di pertandingan Kanada melawan Bosnia di grup B ini menampilkan banyak talenta-talenta muda berbakat yang siap membawa tim mereka nih melangkah lebih jauh di Piala Dunia, pendengar. Dan kemudian juga ada nama Fugeroles yang menjadi harapan baru lini belakang Kanada di usia muda ini ya, diproyeksikan memimpin timnas Kanada bersama generasi berikutnya ya. Luke de Fugeroles, pendengar. Ada juga Esmir Bajratarevic yang tampil impresif bersama PSV Eindhoven dengan produktivitas tinggi. Pemain sayap Bosnia itu siap bersinar di Piala Dunia. Terus juga ada Benjamin Tahirovic yang menjadi andalan Bosnia di lini tengah berkat kemampuan bertahan yang solid. Jadi ia piawai merebut bola dan bisa menjadi penyeimbang di lini tengah. Nah, pendengar, ada juga nama Ismail Kone yang menjadi motor permainan Kanada meski masih berusia 23 tahun. Umpan panjangnya juga kerap membuka peluang dan bisa menguntungkan bagi timnya. Ada nama Amar Dedic, pendengar, yang memimpin Bosnia dari sektor back sayap dengan karakter agresif, yakni aktif ya menekan lawan sehingga sulit mengembangkan permainan dan membantu serangan. Jadi nama-nama pemain muda ini diproyeksikan akan sangat tersorot, akan tampil dominan saat mereka melawan dan bermain ini, pendengar, dalam Kanada melawan Bosnia Herzegovina, pendengar. Nah, kita juga nanti bisa menyaksikan kira-kira seperti apa keseruan pemain-pemain muda ini menarik perhatian klub-klub besar dunia melalui panggung Piala Dunia 2026 ya. Jadi ini juga menjadi panggung pembuktian pemain-pemain muda, pendengar. Ada juga kabar yang tidak mengenakan dari timnas Jepang. Wataru Endo mundur dari Piala Dunia karena cedera ini ya. Jadi kapten Jepang Wataru Endo mengundurkan diri dari skuad Piala Dunia 2026 ya, dikabarkan cedera dan mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Endo berharap bisa mewakili negaranya sebagai kapten di turnamen musim panas ini. Ia sudah menjalani masa pemulihan dari cedera kaki saat bermain untuk Liverpool pada Februari. Pemain berusia 33 tahun itu awalnya dipanggil Jepang tetapi kini telah menarik diri dari turnamen tersebut yang diumumkan pada Kamis 11 Juni 2026. Ia mengatakan, sejak cedera, saya telah melakukan semua yang saya bisa hingga saat ini. Jadi saya tidak menyesal sama sekali, kata Endo, pendengar. Keputusan Endo ini juga menjadi pukulan berat ya bagi skuad Jepang yang kehilangan kaptennya. Proses pemulihan cedera yang panjang membuat Endo tidak bisa tampil maksimal di Piala Dunia. Endo memilih fokus pada pemulihan dan masa depannya bersama klub. Jepang harus mencari pengganti kapten di tengah persiapan turnamen dan para penggemar Jepang tentu kecewa dengan mundurnya Endo dari timnas Jepang.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

102,6 FM Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi informasi-informasi seputar Piala Dunia pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda dapat mendengarkan berbagai pertandingan selama Piala Dunia 2026 di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi Jumat 12 Juni 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 11 siang tadi. Insya Allah nanti kita bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Setelah ini juga masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 pendengar. Saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu mobok, selamat sore.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

Selamat sore Lium Wobok. Saya Lucy Arebo kembali bersama Anda di sore hari ini pendengar. Semoga terhibur dengan lagu pilihan kami mengawali jumpa kita dari Scorpions dengan Wind of Change. Dan pendengar, di saat ini juga kami akan hadirkan lagu-lagu lagu-lagu religi islami untuk menemani kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada sambil menantikan kumandang azan maghrib.

0: persen kalau anak-anak usia di...
1: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

Pengumuman berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, Now for Climate. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah berupa kegiatan penanaman 5.000 pohon yang melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas lingkungan, dan seluruh masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai. Bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan melakukan penanaman 5.000 pohon dalam gerakan ASRI Papua Barat Daya. Jangan lupa, dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tunjukkan dan buktikan rasa sayang dan cinta kamu pada bumi tempat kita tinggal dengan Yuk Menanam Pohon Mulai Sekarang. Ditunggu keikutsertaannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

0: kebakaran diduga dari arus pendek
1: listrik. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek
2: sementara
1: listrik.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh korsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengar kan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, unit pelaksana proyek Papua Barat.
5: Digital. Anak, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
6: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
5: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
6: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
5: Di mana?
6: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
5: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
6: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
5: Serius?
6: Iya, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
5: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

pendengar, di mana saja Anda berada, selain informasi terkait tentang Piala Dunia 2026 ini lagi mendominasi pemberitaan di mana-mana, ini juga ingin kami informasikan pada Anda pendengar, yakni bertemu Presiden Mendikdaksmen pastikan tunjangan guru ASN dan non-ASN sudah naik. Ay, mantap ya, kabar seger. Ini jangan sampai kedengaran para pedagang, nanti mulai naik lagi harganya. Ya, pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdaksmen Abdul Mukti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. Mukti mengatakan bahwa kenaikan tunjangan berlaku bagi non-ASN maupun guru non-ASN maupun guru ASN. Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan. Bersyukur ya, jadi tambah semangat para bapak dan ibu guru ya. Dan selain dinaikkan tunjangannya, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme ini, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulannya secara lebih cepat dan tepat sasaran. Mukti juga menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru. Pemerintah ingin memastikan tenaga pendidikan memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Jadi makin semangat ya Bapak dan Ibu guru ya. Kalau gitu sampai di pelosok pun ayo, siapa takut gitu ya. Sampai di pelosok-pelosok, sampai di ujung-ujung dimanapun terus bersemangat untuk mengabdi bagi bangsa dan negara tentunya dengan memberikan pengetahuan, pembelajaran bagi putra-putri harapan bangsa tentunya ya. Dan selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah Pak C? Di sana lengkap eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 diantaranya. PLT Ketua Komisi 4 DPR Papua Barat Daya mendorong pemerintah provinsi membangun rumah aman bagi kelompok rentan. Guru daerah terpencil di Sorong Selatan masih tinggal di rumah masyarakat. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, PLT Ketua Komisi 4 DPR Papua Barat Daya mendorong pemerintah provinsi membangun rumah aman bagi kelompok rentan.
2: PLT Ketua Komisi 4 DPR Papua Barat Daya, David Sedik, mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membangun rumah aman atau shelter permanen bagi kelompok rentan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan sosial di daerah. Hal ini disampaikan David Sedik usai Komisi 4 melakukan RDP bersama Dinsos Papua Barat Daya. Selain membahas kebutuhan rumah aman, politisi Partai Hanura ini juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya atas pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi 4, realisasi anggaran hingga triwulan pertama telah mencapai hampir 35%.
3: Rumah aman untuk menampung orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya dampak-dampak tertentu ya, itu harus di ini. Karena itu dari hasil itu, kami Komisi 4 DPR Kabupaten mendorong agar dinas itu memiliki rumah aman khusus yang harus dibangun di Kabupaten untuk menampung apa permasalahan yang orang-orang yang bermasalah khusus itu di Kabupaten. Misalnya anak jalan atau kemudian apa namanya ganja atau kemudian masalah apa ya perempuan yang karena dipukul atau kayak gitu ya, pelanggaran-pelanggaran asusila dan seterusnya, itu harus punya rumah aman khusus karena rumah yang sekarang tersedia ini sangat terbatas dan tidak bisa menampung semua.
2: David Sedik berharap dukungan anggaran untuk sektor sosial dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar pelayanan kepada masyarakat khususnya kelompok rentan semakin maksimal dan merata di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polresta Sorong Kota gelar bakti sosial kurvei. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
4: Dalam rangka menyukseskan peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara tahun 2026, personel Polresta Sorong Kota

0: yang bertujuan menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sementara itu, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan melalui Kabak SDM Polresta Sorong Kota AKP Lukman Tindaon menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan sekaligus bentuk kehormatan kepada para pahlawan. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Lebih lanjut disampaikan bahwa momentum peringatan HUT Bhayangkara ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui kegiatan ini, Polresta Sorong Kota berharap dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta mempererat semangat kebersamaan dan pengabdian dalam melayani masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, guru daerah terpencil di Sorong Selatan masih tinggal di rumah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
2: Para tenaga guru di daerah terpencil wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya masih tinggal di rumah masyarakat. Hal itu disebabkan karena tidak ada kopel guru atau perumahan guru. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Isak Meres, kepada RRI menyampaikan, salah satu hambatan tantangan yang dialami para guru di daerah terpencil adalah belum tersedianya sarana penunjang seperti kopel guru. Akibatnya, para guru tidak efektif melaksanakan tugas dalam mencerdaskan anak-anak generasi bangsa. Terkait itu, dirinya mengharapkan dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat mengingat anggaran daerah sangat terbatas.
3: Di daerah ini memang masih ada banyak kendala. Ada yang sudah berjalan sesuai, tapi ada yang belum karena keterbatasan guru-guru yang ada, terutama itu tempat tinggal. Ini yang menjadi kendala sehingga banyak guru di sana menginap di rumah-rumah masyarakat. Secara beban moral, mereka juga menjadi beban terkait dengan tinggal bergabung dengan masyarakat sehingga fokus untuk mengajar pikirannya terbagi. Jadi optimal di sekolah itu sudah tidak seperti lagi karena persoalan tempat tinggal segala macam. Terkait dengan perumahan, ya ini yang mungkin kita dari sisi penganggaran, ya mungkin dari pusat juga bisa bantu terkait dengan pembangunan rumah-rumah kopel untuk para guru, ya bukan hanya guru, para medis juga.
2: Selain perumahan guru, para pendidik di wilayah pesisir pantai Imeko juga mengalami kesulitan dengan biaya transportasi laut dan sungai yang cukup mahal. Namun hal itu sedikit demi sedikit diupayakan oleh pemerintah daerah, yakni mengadakan longboat atau perahu yang dilengkapi dengan mesin dan tenda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Raja Ampat lepas kontingen paduan suara wanita ikuti ajang Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melepas kontingen paduan suara wanita untuk mengikuti ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Aula Wayak Kantor Bupati Jumat 12 Juni 2026. Pelepasan kontingen ini dihadiri Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan serta sejumlah pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Raja Ampat. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim yang juga pengurus LPPD mengungkapkan bahwa kontingen paduan suara wanita dari Raja Ampat akan mewakili Provinsi Papua Barat Daya dalam kompetisi Pesparawi Nasional yang diadakan di Manokwari pada 22 hingga 26 Juni 2026. Untuk menghadapi kompetisi ini, LPPD telah memfasilitasi kontingen paduan suara wanita untuk melakukan pelatihan sejak Maret lalu atas dukungan dan perhatian Bupati serta Wakil Bupati. Menurut Yusuf, kontingen Raja Ampat terdiri dari 28 penyanyi, 2 pelatih nasional asal Manado, 1 dirijen, 1 pemain piano, 2 orang ofisial, serta 5 pendamping dari LPPD. Setelah mengikuti pelepasan oleh pemerintah daerah, kontingen Raja Ampat akan berangkat menuju Sorong pada 14 Juni dan langsung ikut dalam karantina bersama kontingen lain di Hotel Aimas.
5: Hasil pelaksanaan Pesparawi ke-14 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, perwakilan Kabupaten Raja Ampat dari kategori paduan suara wanita berhasil memperoleh juara champion dan secara resmi mewakili Provinsi Papua Barat Daya pada Pesparawi.

0: Di tingkat nasional di Manowari, ini kan mewakili Papua Barat Daya tingkat nasional ini walaupun dilaksanakan di Manowari. Jadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua, ya masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Raja Ampat, tim ini bisa mewakili kita untuk tampil di sana bawa nama besar Raja Ampat.
1: Sekda menjelaskan bahwa pembukaan Pesparawi Nasional akan digelar pada 20 Juni 2026 dan dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Presiden. Untuk itu diharapkan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat bisa hadir dalam pembukaan Pesparawi di Gedung Auditorium Rektorat Universitas Papua Manokwari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Sorong tahun anggaran 2025 yang selengkapnya disampaikan Husni Laing.
3: Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LHKPD Kota Sorong tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPKRI Perwakilan Papua Barat Daya beserta seluruh jajaran yang telah melaksanakan audit terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Kota Sorong secara profesional, objektif, dan independen. Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan rasa syukur karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh, pemerintah Kota Sorong kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan. Meski demikian, pemerintah Kota Sorong tetap berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Seluruh pimpinan OPD juga diharapkan dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan demi perbaikan ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saat ini sudah pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, menemani Anda di malam hari ini ya, yang lagi makan malam, yang lagi santai, menemani Anda semua dengan lagu-lagu pilihan. Pastikan terus station bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Dan aneka informasi lainnya bisa Anda baca di rri.co.id. Pendengar, jaga selalu kesehatan Anda, dan ini juga harus diingatkan bahwa kalau keluar rumah pakai motor, kayaknya kita sudah harus mulai pakai masker ya, atau ke tempat ruang di tempat keramaian misalnya, jangan lupa untuk menggunakan masker kembali, mengingat lumayan agak tinggi ini penderita TB ya pendengar ya. Jadi pastikan untuk selalu waspada, jaga kesehatan, tiap dari luar rumah, masuk rumah jangan lupa cuci tangannya ya. Dan pendengar, untuk yang sering jajan, kemudian beli makan tidak membawa rantang kah ya, atau juga tupper tempat makan gitu untuk mengisi makanan yang Anda beli, pastikan untuk tidak menggunakan plastik hitam ya untuk membungkus makanan, karena ini berbahaya, kantong plastik hitam untuk bungkus makanan. Dan berikut penjelasannya bisa Anda dapatkan juga di rri.co.id. Ini diinformasikan bahwa plastik hitam sering dipakai untuk bungkus makanan, ternyata bukan plastik biasa pendengar. Plastik hitam ini berasal dari daur ulang limbah elektronik seperti casing, TV, komputer, kabel, artinya dulu pembungkus alat listrik, sekarang jadi pembungkus makanan. Nah, ini seperti dia, ini sudah pernah kami informasikan juga ya, tapi memang harus kita informasikan lagi untuk mengingatkan masyarakat. Tapi sekarang juga kita semua dan para pedagang juga sudah mulai sadar ya, pedagang makanan juga tidak menjual atau mengisi makanan, jajanan menggunakan kantong plastik hitam. Karena bahaya penggunaan kantong plastik hitam ini jika digunakan, karena zat-zat tersebut bisa berpindah ke makanan saat terkena panas, apalagi jika digunakan untuk makanan yang masih panas. Saat kontak langsung dalam waktu yang lama, efeknya bisa menimbulkan gangguan saraf, kerusakan ginjal, gangguan hormon, dan potensi karsinogenik. Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Pendengar, kemeriahan luar biasa menyelimuti Estadio Azteca Mexico City ya, saat upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang resmi digelar tadi pagi. Meksiko sukses mencatatkan sejarah baru, tidak hanya sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, tapi juga melalui sajian pembukaan yang spektakuler dan penuh warna khas Amerika Latin. Upacara pembukaan kali ini pendengar terasa sangat unik karena menjadi bagian dari konsep pembukaan serentak di 3 negara tuan rumah, meskipun Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat di Estadio Azteca sendiri. Pagelaran budaya lokal dipadukan dengan apik, secara apik dengan teknologi modern. Pertunjukan visual pembukaan mengangkat tema Papel Picado, seni kerajinan kertas pahat tradisional Meksiko, ya, dipadukan dengan pertunjukan cerita rakyat ya, folklorik performance, dan penonton yang memadati di stadion disuguhkan parade warna-warni yang merepresentasikan identitas musik dan kegembiraan yang mendalam. Sutradara kreatif upacara pembukaan Marco Balix berhasil melibatkan seluruh penonton di stadion untuk menjadi bagian dari koreografi raksasa. Atmosfer stadion kian membara berkat penampilan deretan musisi papan atas dunia yang membawakan lagu-lagu dari album resmi Piala Dunia 2026. Panggung pembukaan bertabur bintang ini pendengar dimeriahkan oleh ikon pop Kolombia Shakira serta musisi legendaris Meksiko seperti mana Alejandro Fernandez, Belinda, Lila Downs, dan Los Angeles Azules. Tidak ketinggalan penampilan dari Burna Boys, Tayla, J Balvin, dan Danny Ocean turut membakar semangat penonton sebelum laga dimulai. Kemeriahan upacara pembukaan langsung disusul oleh pertandingan perdana di grup A yang mempertemukan sang tuan rumah, Meksiko melawan Afrika Selatan. Laga tersebut pendengar berjalan sangat sengit dan penuh dengan drama di lapangan. Meksiko berhasil mengamankan kemenangan penting dengan skor akhir 2-0. Gol kemenangan ini tim berjuluk L3 ini dicetak oleh Julian Quinones pada babak pertama ya, sebelum akhirnya digandakan melalui 1 gol tambahan di babak kedua yang mengunci kemenangan tuan rumah. Pertandingan pembuka ini pendengar juga berlangsung dalam tensi tinggi. Wasit terpaksa mengeluarkan total 3 kartu merah sepanjang laga, dengan rincian 2 kartu merah untuk pemain Afrika Selatan dan 1 kartu merah untuk pemain Meksiko. Kemenangan 2-0 ini tidak hanya mengamankan 3 poin pertama bagi Meksiko di fase grup, tapi juga memecahkan rekor sejarah sebagai kemenangan pertama Meksiko dalam pertandingan pembuka selama keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia. Hasil manis ini pun langsung disambut pesta pora oleh para pendukung tuan rumah di seluruh penjuru kota. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Estadio Azteca bergelora resmi buka Piala Dunia 2026.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke

0: proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
1: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
2: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
0: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
3: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
4: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
5: Ibu tidak minta kamu jadi hebat nak, ibu cuma minta kamu terus belajar.
6: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

Pengumuman berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan tema Saatnya Bekerja untuk Iklim, Now for Climate. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah berupa kegiatan penanaman 5.000 pohon yang melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas lingkungan, dan seluruh masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai. Bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan melakukan penanaman 5.000 pohon dalam gerakan ASRI Papua Barat Daya. Jangan lupa, dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tunjukkan dan buktikan rasa sayang dan cinta kamu pada bumi tempat kita tinggal dengan Yuk Menanam Pohon Mulai Sekarang. Ditunggu keikutsertaannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

0: yang mau kahwin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, saya ada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kamu siapa? Nggak ada orang BTKN, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu? Jadi yang menerima uang.

0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
2: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
1: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
3: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
6: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
7: Nanti mau ziarah di sini ya?
6: Iya, ziarah.
7: Rombongan dari
6: 74 KBH Al Mabrur ini.
7: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
6: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
5: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui.

0: Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
3: Karena pada apa buat atau bagaimana?
4: Tanggal 24 Mei.
3: Oh, ini baru sampai sana.
4: Bukan, udah mau dekat ke ujung.
3: Itu pasti
4: sakit. Dari desa juga sakit sih. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
3: Itu
2: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Sudah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
5: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
6: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akal, saya simpan semua 200.
5: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
7: Oh, ada apa? Ada sih?
8: Unta.
7: Unta. 5 unta. Untuk siapa?
8: Cucu.
7: 5.
5: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
9: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
10: Keluar musrah bagaimana?
9: Sama kan?
10: Kuat di beliau?
9: Alhamdulillah kuat sekali beliau, keluar musrah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
10: dibadalkan.
9: Iya, lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
10: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya lancar,
9: insyaallah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insyaallah sekali.
5: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
11: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
5: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
7: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
8: To be honest, I don't get that nervous.
9: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
8: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
7: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
10: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
11: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
7: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, korespondensi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

0: Kamu tahukah tidak, nikel, logam kecil satu ini ternyata punya peran besar dalam hidup kita. Nikel dipakai buat bikin baterai mobil listrik, ponsel pintar, sampai peralatan dapur karena sifatnya yang tahan karat. Nikel bukan cuma bikin koin, tapi juga dipakai di baterai mobil listrik dan smartphone kamu hingga peralatan rumah tangga. Faktanya, menurut data US Geological Survey 2024, Indonesia adalah produsen nikel nomor satu di dunia, mengalahkan Filipina dan Rusia. Kita menyumbang lebih dari 1,8 juta ton nikel per tahunnya. Tapi ingat, penambangan nikel harus dilakukan dengan bijak. Alam kita tidak bisa diganti. Yuk, sobat, jaga lingkungan dan tetap jaga hutan, air, dan udara kita. Karena bumi cuma satu, kita semua tinggal di dalamnya dan tugas kita adalah menjaganya.
1: Inspirasi kehidupan. Jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 pada hari Sabtu 9 Januari 2021 masih menyisakan duka mendalam bagi para seluruh kru awak pesawat dan para penumpang. Sosok Kapten Afwan ramai diperbincangkan di dunia maya. Karena sebelum take off, sempat dia membuat surat di atas sajadah kepada sahabatnya. Agung, saya pinjam sebentar chargernya ya. Terima kasih. Dan ada catatan kecil di bagian bawah. Jangan lupa sholat subuh. Dan ada juga status almarhum di sosmed. Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga kalau tidak sholat 5 waktu. Kapten Afwan selalu identik memakai peci putih saat menerbangkan pesawat. Jodoh, kematian, kelahiran adalah rahasia ilahi. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Setidaknya, ada kisah baik yang bisa kita tinggalkan ketika maut menjemput kita. Selamat jalan, Kapten. Damailah dalam tidur panjangmu.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biasa pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka. Ya jaga.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh

0: Sorong malam ini.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Wewe, kau perhatikan gak tidak? Dia itu macam tambah kurus kan, kayak lidi.
2: Ih, kau nih, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
1: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
2: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
1: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
2: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
1: Oke, terima kasih.
2: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Daniel? Mana Daniel? Mana Daniel?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ratna, tunggu.
1: Sudah kita putus, dasar kamu buaya darat.
0: Aduh.
2: Pria yang punya banyak kekasih identik disebut buaya darat. Padahal kenyataannya buaya hewan setia loh. Karena dari penelitian sistem perkawinan buaya oleh pakar dari University of Georgia, buaya jantan kawin dengan pasangan yang sama selama beberapa musim kawin. Gak pernah gonta-ganti. Bahkan pasangan buaya jantan dan betina dikenal sebagai induk yang luar biasa. Mereka berbagi tugas menjaga bayi mereka. Bahkan buaya jantan punya tanggung jawab mencari makan untuk buaya betina dan anak-anak mereka. Jadi, julukan buaya darat diganti apa ya?
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ciyu dan Nora Kila Maisara yang menembus semifinal Australian Open 2026. Ana dan Trias yang menempati unggulan ketujuh mengalahkan Low dan Nora Kila 21-13, 21-17 pada perempat final di Quiet Center Olympic Boulevard, Sydney, Australia. Selanjutnya mereka akan berhadapan dengan unggulan keempat asal Hong Kong yaitu Su Yun Hui dan Lin Ji Yun yang menang atas pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge dengan skor 21-9, 21-12, dan 21-9.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Poster Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga

0: tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Benar tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
3: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
2: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
3: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tepat ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama.
2: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan tampil duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
3: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
2: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
3: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
2: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
3: rri.co.id.
4: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
5: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
4: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
6: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat

0: petani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kampung pantai. Kampung pantai itu dibidung.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya.

Lembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang.

0: Kenapa Malam.
1: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi mengatakan, dalam menatap arah perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat krusial. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Kamis lalu. Dan berikut kami ajak Anda menyimak paparan Kementerian PPN, Bappenas, dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya yang rahmat budaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Hanif Dakiri, Wakil Ketua Komisi 11, serta Bapak Ibu anggota Komisi 11, serta hadirin yang hadir pada malam hari ini. Saya dari Kementerian Bappenas lengkap hadir di sini, dan saya akan mencoba satu persatu memberikan gambaran umum mengenai apa yang menjadi rencana kerja dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pak Muhammad Misbakun dan kawan-kawan, tadi sore kita sudah menyelesaikan tugas DPR bersama pemerintah, dan saya terus terang sebagai menteri yang baru memahami cara kerja bersama DPR, agak surprise juga ketika Bapak dengan cepat menyelesaikan rapat panja penerimaan, panja defisit, sekaligus panja pertumbuhan, dan bukannya cepat, tetapi juga ada sinergi yang baik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya membayangkan kalau sinergi ini terlaksana sampai di daerah dan bisa dirasakan seperti rapat-rapat yang saya juga mendapat arahan dari bapak-bapak, perencanaan tidak hanya harus dibuat baik, perencanaan harus dilaksanakan dengan baik, tapi juga perencanaan, saya ingat sekali kata Pak Dakiri, harus dirasakan. Terus terang, buat saya yang baru menjadi menteri, ini bukan hanya beban, tapi juga sekaligus tanggung jawab dan tugas mulia. Bagaimana dengan anggaran yang bersama-sama dirumuskan, anggaran yang sama-sama kita cermati, pertumbuhan yang juga dirumuskan bersama, inflasi yang ditentukan bersama, dan juga semua ditentukan bersama, akhirnya bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu izinkan saya khusus malam ini juga membahas rencana kerja anggaran sekaligus penyusunan rencana kerja anggaran untuk tahun 2027 yang didesain diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dan program-program itu tentu saja diharapkan mencapai target, karena target pembangunan, target yang harus kami selesaikan sebenarnya bukan target Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari penjelasan yang disampaikan rapat tadi, panja penerimaan, panja pertumbuhan, panja defisit, itu menunjukkan bahwa semua itu adalah kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Karena itu paparan mengenai rencana kerja yang disampaikan dan menyangkut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pertama-tama kita harus melihat apa yang pernah kita lakukan pada tahun 2025. Kemudian kami akan menjelaskan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pembangunan nasional yang, dan terakhir kami akan menjelaskan mengenai rencana Kementerian Bappenas tahun 2027. Kawan-kawan saya sudah menyiapkan secara rinci, namun rincian ini kalau kita bahas bersama tentu saja membutuhkan waktu yang panjang. Izinkan sementara ini kami menyelesaikan secara umum dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Ses dan rekan-rekan saya. Dan sekali lagi Pak Misbakum, Pak Dolfi, Pak Ekal, dan Pak Fuzi Amro, dan Pak Ahmad Dakiri, dan rekan-rekan semua. Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua. Dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga bisa dirasakan dengan baik. Dari saya cukupkan, nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya persilakan untuk dilanjutkan sama Bu Sekjen, Bu Temi.
3: Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Melanjutkan tadi Bapak Menteri, Bapak dan Ibu Pimpinan, serta anggota Dewan yang kami hormati, izinkan kami untuk sebelum membahas mengenai anggaran tahun 2027, izinkan kami menyampaikan sedikit ringkasan mengenai apa yang sudah dilakukan atau dicapai pada tahun 2025, karena hal ini penting untuk kita membentuk akuntabilitas publik dalam menjalankan tugas di dan sesuai dengan mandat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Beberapa hal, yang pertama di dalam pelaksanaan tugas kita mempertahankan akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola kelembagaan, terus memperkuat melalui berbagai capaian strategis, komitmen terhadap integritas, akuntabilitas ditunjukkan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-15 berturut-turut dengan predikat A dengan pada nilai AKIP. Kemudian kinerja anggaran juga 98% dengan efisiensi program sebesar sekitar 600 miliar. Bappenas juga menjaga kualitas arsip, memperkuat keterbukaan informasi, transformasi budaya kerja, dan juga mendukung lingkungan kerja yang lebih efektif dan kolaboratif, dan tentu melalui juga modernisasi beberapa hal. Kemudian kami juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagaimana mandat utama sebagai acuan dari pusat dan daerah pada tahun 2025, dokumen perencanaan RPJM, RKP, Impres Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2029, dan pedoman data sen kita selesaikan. Kemudian juga menyelaraskan dokumen perencanaan dengan daerah, juga di dalam menyusun kebijakan fiskal jangka panjang, sistem informasi kewilayahan, dan penyusunan berbagai renaksi yang bersifat strategis, dan juga mempercepat pemerataan wilayah dan mendorong penyediaan infrastruktur dasar kawasan perkotaan dan berbagai upaya di sektor-sektor lainnya. Hal yang penting juga perlu kami sampaikan, juga kita menyelesaikan rencana aksi pembangunan Papua melalui Perpres 107/2025 yang sudah digunakan dalam Musrenbang Otsus di wilayah Papua sejak tahun 2026 sebagai close menu, dan itu juga sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di Kemendagri dan Kementerian Keuangan, SIPD dan SIKD. Lalu Bappenas juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagai acuan dan mendorong percepatan transisi menuju pengelolaan sumber daya alam yang hijau juga. Bappenas memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi untuk memastikan tercapainya target pembangunan yang sangat kritikal, untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran dari seluruh rencana yang disusun, dan itu terus kami perkuat. Dan pengendalian ini juga disampaikan kepada kementerian lembaga terkait dan menjadi masukan di dalam perbaikan pelaksanaan program-program yang sedang dilaksanakan. Dan ini juga sinergi dengan apa yang dilakukan dengan bersama dengan kementerian dalam negeri. Lalu Bappenas juga mengoptimalkan alokasi anggaran pembangunan dan mengintegrasikan instrumen pembiayaan di dalam skema pendanaan yang non-APBN untuk bisa bersinergi dengan APBN sebagaimana program-program yang sudah dituangkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Lalu yang dalam hal fasilitasi pembiayaan KPBU juga kita mengawal berbagai proyek strategis seperti Bandara Singkawang, Pelabuhan, Flyover, Jalan Tol, dan beberapa program lainnya termasuk mendesain adanya pembiayaan berkelanjutan seperti karbon, aset recycling, obligasi, dan sebagainya. Kami juga mengakselerasi transformasi pembangunan melalui terobosan kebijakan sebagai enabler perencanaan strategis dan merespon isu-isu nasional. Kita juga mengeluarkan rekomendasi berbagai kebijakan krusial sepanjang tahun 2025, diantaranya pedoman indikator ekonomi biru dan Blue Economic Index, peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau, peta jalan dekarbonisasi industri nikel Indonesia, dan juga merampungkan rancangan Perpres Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta, buku putih pemberdayaan UMKM hijau, serta laporan koordinasi untuk memutakhirkan perhitungan kemiskinan pada tahun 2025. Selain itu, Bappenas juga aktif melalui koordinasi dengan pada tingkat internasional melalui aksesi OECD dan ASEAN Blue Economy Task Force. Kementerian Perencanaan Bappenas juga membawa prestasi yang cukup penting di panggung dunia melalui koordinasi pelaksanaan World Expo Osaka 2025 yang merupakan tonggak pencapaian internasional dari Pavilion Indonesia di ajang World Expo Osaka. Dan dalam acara tersebut, Kementerian Bappenas berhasil melampaui target yang ditetapkan di mana jumlah pengunjung mencapai 3,5 juta orang, jauh di atas target awal sebesar 2,8 juta orang. Tidak hanya dari sisi publikasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi di dalam pertemuan tersebut dengan menghasilkan komitmen investasi dan perdagangan senilai 28,9 miliar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Bappenas mengoptimalkan kinerja anggaran tahun 2025 untuk mengawal pencapaian target pembangunan. Dan dengan mandat baru yang diatur secara Perpres 195/2024, kami melakukan reposisi peran dan kedudukan Bappenas sehingga saat ini memang harus menjadi semakin kuat di dalam arsitektur pemerintahan. Bapak Ibu yang kami hormati, peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas sebagai Dirijen Pembangunan Nasional, tugasnya adalah mengawal jalan pembangunan dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Ada 6 peran sentral yang kami lakukan. Pertama sebagai arsitek kebijakan, kedua sebagai penyelaras yang menyatukan gerak perencanaan antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah, ketiga sebagai integrator, kemudian sebagai akselerator, dan sebagai pengendali dan manajemen resiko yang memitigasi dan memberikan indikasi terhadap potensi resiko-resiko pada program-program pembangunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas juga menjaga sinergitas pembangunan di dalam mengawal prioritas presiden. Memasuki tahun 2027, arah pembangunan difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan, tetapi juga berkualitas dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karenanya, RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini menjadi dasar dan fokus dan prioritas dari tahun 2027 dan melaksanakan program utama melalui program kerja prioritas nasional PKPN yang secara khusus dituangkan di dalam RKP. Jadi pada buku 1 RKP 2027 kita memfokuskan pada PKPN. Kemudian baik, selanjutnya kami akan melanjutkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tahun 2027. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, untuk tahun 2027, ketika kita bicara tahun 2026 mengalami penurunan dan kita berusaha untuk tetap memenuhi tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan proyek prioritas direktif Presiden. Untuk tahun 2027, dari pagu awal sebesar 2020. Ya, pagu selanjutnya kami laporkan kondisi pagu 2026 mengalami penurunan tahun 2000 dari pagu awal sebesar 2,5 terdiri dari program perencanaan dan pagu pasca pergeseran pada tahun 2026 adalah 1,957 triliun. Pasca pergeseran kita tetap berusaha melaksanakan tugas-tugas dengan situasi keuangan yang minimal, karena terus terang memang program operasionalnya cukup besar sehingga kegiatan untuk prioritas-prioritas itu juga akan terdampak. Namun demikian diusahakan outputnya juga tetap berjalan. Untuk pagu tahun 2027 kita mengoptimalkan proporsi anggaran untuk program prioritas nasional diusulkan sebesar 2,445 triliun. Arsitektur pemanfaatan anggaran ini dibagi secara proporsional ke dalam dua rumpun program utama, yaitu program dukungan manajemen 59% atau senilai 1,457 triliun yang dialokasikan untuk belanja gaji pegawai sebesar 525 miliar, operasional perkantoran 300 miliar, dan dukungan pelayanan umum sebesar 632,1 miliar. Selanjutnya, rumpun kedua adalah program perencanaan pembangunan nasional sebesar 41% atau senilai 987 miliar ditujukan untuk pendanaan fungsi teknis perencanaan makro, evaluasi proyek strategis, penajaman program PKPN. Komponen pendanaan program perencanaan bersumber dari rupiah murni sebesar 806,3 miliar, dukungan pinjaman luar negeri untuk 3 proyek sebesar 97,6 miliar dan hibah luar negeri untuk 5 proyek senilai 123,67 miliar. Dalam hal pelaksanaannya, Bappenas mendesain dan mengawal program kerja prioritas nasional atau PKPN yang kita arahkan kepada 8 klaster program kerja. Diharapkan itu bisa dilakukan secara terintegrasi melalui pembagian fungsi pokok pada beberapa kedeputian. Ada 7 kedeputian saat ini, mulai dari pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, sampai yang terkait dengan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan sebagai fondasi utama. Bapak Ibu yang kami hormati,
4: pimpinan, silakan klarifikasi aja ini. Bappenas mendesain dan mengawal. Mengawal ini sama enggak dengan pengendalian pelaksanaan?
3: Ya.
4: Sama ya, Pak. Karena nomenklatur yang ada itu pengendalian pelaksanaan.
3: Iya, Pak.
4: Kalau mengawal ini kayak
3: ya, pengendalian.
4: Hanya berdiri di samping enggak ngapa-ngapain gitu loh, Pak.
3: Iya.
4: Ya kan? Kalau ada orang mengganggu baru tuannya malah enggak diapa-apain nih, programnya enggak diapa-apain. Hanya berdiri di samping, mengamat-ngamati, gitu kan?
3: Iya.
4: Jadi, mengawal. Maksudnya kita pakai nomenklatur yang ada di dalam tugasnya Bappenas saja, Pak.
3: Pengendalian.
4: Pengendalian pelaksanaan. Karena itu beda loh, Pak. Mengawal dengan pengendalian pelaksanaan menurut saya berbeda, Pak. Ya,
2: setuju, Pak. Ya. Kita ikut, Pak.
4: Ya.
2: Ya, terima kasih.
3: Baik, Pak.
2: Coret mengawalnya.
3: Ya, baik.
2: Terima kasih, Pak.
3: Baik, kegiatan Bappenas untuk 2027 kita akan fokuskan pada pengendalian ya. Dan evaluasi pelaksanaan program-program kerja prioritas. Dan untuk melakukan kegiatan tersebut, alokasi terbesar anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung kemandirian energi dan air sebanyak 21 program dan infrastruktur perumahan dan bencana serta percepatan daerah 3T, kemudian disusul oleh pendidikan mengawal pelaksanaan program mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis anak sekolah SMK Go Global hingga sekolah unggul Garuda. Selanjutnya kita membagi alokasi masing-masing 7 program untuk area kedaulatan pangan dan penurunan kemiskinan dan ekonomi kerakyatan. Serta seluruh pembagian ini digenapkan oleh 6 program lintas klaster untuk mengamankan penyusunan RKP, RPJM, dan pengawasan roda pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendekatan ini, anggaran Bappenas menjadi instrumen bukan sekedar belanja administratif, tetapi lebih memastikan agar program-program prioritas itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, mungkin itu beberapa hal prinsip atau hal-hal besar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk bidang-bidang yang lebih detail, kami sampaikan di dalam bagian paparan Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu anggota, dan bisa nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden dan mendapatkan arahan langsung dari beliau terkait dengan program-program prioritas yang diamanahkan kepada kami, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Seskap, dan arahan beliau terkait dengan bagaimana kami dapat terus melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan, terutama program prioritas beliau. Yang pertama adalah untuk revitalisasi sekolah. Tadi kami sampaikan kepada beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR 14 triliun itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan, dan insya Allah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA. Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan, kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan. Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70% dari alokasi 11.744 itu dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027. Kemudian pembangunan ini sesuatu yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena sekian puluh tahun tidak ada revitalisasi sekolah. Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih, karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang, tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kami tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden sesuai arahan beliau untuk penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi. Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi, dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi. Dan tahun ini nanti akan kami mulai, insya Allah, 5 itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ada 1 yang di IKN, dan kemudian 9 yang nanti kita bangun baru di daerah sudah diseleksi, Pak Mensesnek nanti bisa menyampaikan terkait dengan proses seleksi itu. Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya, dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan. Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insya Allah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini. Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL. Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru. Kemudian terkait dengan MBG, kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami, yaitu 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Sudah kami terbitkan modul-modulnya, dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik. Dan karena itu kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG, dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertemuan kami dengan Bapak Presiden dan arahan-arahan beliau yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan melalui revitalisasi. Kemudian IFP, mohon maaf kami tambahkan, Interactive Flat Panel tahun 2025 kami distribusikan untuk 288.865 IFP ke Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Sekarang sudah digunakan dan sudah ada penelitian yang menunjukkan dampak IFP terhadap kualitas pembelajaran dan juga terhadap motivasi belajar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari pertemuan kami dengan Bapak Presiden dan arahan-arahan beliau untuk program-program prioritas Bapak Presiden dan juga program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Mensesnek, kalau ditambahkan. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih pada teman-teman media semuanya. Terima kasih.
3: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
5: Gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional, sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs nlmi.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga Dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-henti ya pemerintah selalu menyampaikan hal ini pentingnya. Masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini. Kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di Studio Pro 3, Pak. Apa kabar, ya,
2: Pak Setyo? Selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, ya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Iya.
0: Iya, iya. Baik. Pak, ingin kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setyo?
2: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya, okay. Mas Rudi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme, ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan ya lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib, di jalan raya bisa tertib, ketika ada orang menyeberang, ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang berjalan kaki, gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding, gitu ya, kita harus mengakui kita masih kurang, ya. Okay. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja, ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu lebih merasa aman, karena mobil itu sangat menghargai yang jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti. Pakai mobil itu, ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati, ya, karena nggak ada yang mengalah. Mobil dia tadi nyebrang gak peduli gas, ya. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun, ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial, kita harus mengakui memang dalam beberapa hal kita ini agak berbar, ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya, bagaimana itu?
2: Ini memang fenomena degradasi kesadaran, ini fenomena degradasi dalam

0: Kekerasan dan budi pekerti.
1: Yeah.
0: Tentu ini cerita yang panjang ya. Sebetulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual,
1: yeah,
0: bangsa yang religius,
1: berbudaya,
0: bangsa dengan budaya yang luhur,
1: yeah,
0: bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak tercerabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita mendefinisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan.
1: Yeah.
0: Terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap,
1: yeah,
0: itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial,
1: okay,
0: media antara para pejabat dengan rakyatnya, ya itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi.
1: Okay.
0: Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luhur. Yeah. Dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila.
1: Yeah.
0: Begitu Bung Rudi.
1: Ya, secara fundamental kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
0: Ya, ini kesalahan kolektif kita semua, mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur karena kita harus akui terutama di era pasca reformasi ya. Orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi gitu ya, kemampuan berkompetisi. Bukan nilai luhur di mana orang bisa guyub rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita. Mulai dari ranah pendidikan, tentu.
1: Ya, ya, ya. Ini menarik sekali, dalam sekali. Ini artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu ini, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
0: Kita harus mengakui, Bung Rudi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
1: Apa itu?
0: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar. Banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Oke, itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara.
1: Yeah.
0: Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan.
1: Yeah.
0: Memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis. Betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur.
1: Okay.
0: Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah. Dengan prinsip ya, tinggal sosong tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayan.
1: Yeah.
0: Itu satu ya dari sisi negara. Nah, dari sisi pemerintah tentu saja. Dari sisi rakyat gitu. Tentu saja kita juga sebagai kontribusi. Seperti yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia, kami mengembangkan pendidikan buat orang dewasa. Bagaimana mereka dididik dengan cara hening dan beraksi. Bagaimana mereka diajak untuk mengenali nilai-nilai luhur dari bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila.
1: Okay.
0: Menghayatinya dan kemudian praktiknya dalam keseharian.
1: Nah,
0: jadi itu yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi agar budaya luhur bisa kita hayati kembali. Begitu menurut saya.
1: Secara sederhananya, apa arti manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari? dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia nih, Pak Setio?
0: Iya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita titiknya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan. Wow. Kemudian terutama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama, maka seyogianya ya ada tepos lirlo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di suatu saat. Hal-hal yang begitu Mas.
1: Ini kalau saya simpulkan,
0: hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu butuh berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun Mas Rudi. Ya hal-hal begitulah Mas Rudi.
1: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Setio itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki, yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu Pak ya, di situ.
0: Ya tentu saja, ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
1: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
0: Betul Pak.
1: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
0: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur entahnya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan, bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya, tidak egoistik, tidak destruktif.
1: Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya, bukan berarti menyalahkan orang lain.
0: Tentu saja kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Dan kita bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan Mas Rudi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih. Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan laku hening cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap di bekerti yang luhur. Begitu Bung Rudi.
1: Baik, kita sapa dulu pendengar ini Pak Setio ya. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam Pak Dasrun.
2: Halo, selamat malam Bung Rudi.
1: Silakan, selamat malam. Ada Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak
2: Narasumber
1: Pak Setio Hadjar Dewantoro.
2: Selamat malam.
1: Silakan Pak Dasrun.
2: tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya, bela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Setio memberikan tanggapannya.
2: Ya. Ini kan memang pahit ya Bung Dudi, tapi ya, kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. Karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian di penegakan hukum, itu berpeluang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri.
1: Yeah.
2: Ini kan rahasia umum, Bung Rudi. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah, gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita katakan rusak alam, tidak disentuh hukum. Ya. Jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Rudi, dan ini tentu tidak Pancasilais.
1: Okay. Begitu. Baik, kita kembali ke pendengar dulu nih Pak Setio. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah, jauh nih di Aceh nih. Pak Aza di Takengon Aceh, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya Pak Aza. Silakan Pak Aza, ada Pak Setio Hajar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang mau disampaikan Pak?
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Iya, silakan Pak.
3: Iya, selamat malam. Ya, dengan saya Aza Aprisova dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
1: Iya.
3: Baik, iya. Iya, baik, Pak.
1: Ya, silakan, silakan, Pak.
3: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak, ya.
1: Iya.
3: Iya, jadi saya sedikit saja, Pak. Yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah. Ya, yang itu disebut dengan hikmah lah, artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah. Lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi tripusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi. Baik. Komponen penting tadi, teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, lalu ada disiplin yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
1: Baik.
3: Sehingga baik.
1: Ya, silakan Pak, silakan. Menarik ini.
3: Oh, baik. Boleh saya lanjutkan ya, baik. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan suguhan teladan yang baik, arahan yang benar dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan, yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak, ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap, ya, artinya Pancasila dalam kurun periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih, ya. Artinya memang terbukti sangat konsisten, ya, bisa menjadi suluh, ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, pemersatu, perekat gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Tapi kalau orang yang hati yang sakit, hati yang sakit melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam sila-silanya. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya, iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di Tagihan Menace, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi, saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Di Makassar, Bu Wiwi.
4: Selamat malam.
1: Oh, Cilacap. Ya, salah tulis itu. Iya, makanya.
4: Selamat malam. Sehat selalu, Om Budi sama Pak Setio.
1: Iya, iya.
4: Alhamdulillah kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
1: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya Bu, ya?
4: Iya, sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
1: Sehat terus Bu, semangat terus Bu.
4: Amin. Ini Pak Pada Setio, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah, itu nomor satu masalahnya. Masyarakat dan anak-anak kita itu mau mengikuti jejak mereka-mereka. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
1: Baik.
4: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang. Nah, itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Itu saja. Terima kasih.
1: Selamat malam, saya selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi, kami izin break dulu sebentar ini Pak Setio, ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Dialog Bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita Mewujudkan Indonesia Berkarakter Melalui Pancasila. Akan kami lanjutkan sesaat lagi.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara

bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Terima kasih Pak Setio masih bersama kami, Pak.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang silakan.
2: Kedua penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia ya, kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila, juga punya beban. Ya, ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia, otomatis pasti punya pengharapan ya bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Gak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila tapi keserian saya mengkhianati Pancasila. Saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini Bung Budi, tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Jadi apa yang saya anggap sebagai baik belum tentu dianggap baik sama orang lain ya. Nah makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah ini yang saya pegang teguh Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas dari apa yang saya pikirkan bahwa ya, saya harus otentik, saya harus jujur, saya harus apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah, ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali Bung Rudi, bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak diteladani dalam perkara integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
1: Itu tadi ditekankan Pak Azza, banyak orang bisa memberi contoh tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Itu ya. Kita sapa lagi pendengar ini Pak ya, ada Pak Budi Santoso kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudi.
1: Selamat malam Pak Rudi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
3: Saya nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini P4 nggak pernah diadain lagi Pak? Coba saya di sekolah diadain lagi P4 Pak untuk penghayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus Pak bagi saya Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah anak-anak itu perilaku bagus Pak dari sekarang ini Pak, coba diadain lagi Pak untuk sekolah dasar sampai SMA, kalau bisa dari perguruan sampai perguruan tinggi.
1: Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam. Halo Pak Pardi.
4: Halo, selamat malam.
1: Silakan Pak Pardi.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya Kitafest sama RRI dan Pusaka Indonesia. Itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tentunya Pak Setiong. Dan itu sangat membanggakan sekali. Karena apa? Kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan. Itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda.
1: Ya.
4: Kita bisa lihat saat nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran B4, ada butir-butir Pancasila. Setelah era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi biar kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini. Mm-hmm. Baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian.
1: Baik.
4: Dari saya terima kasih, selamat malam, sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
1: Terima kasih. Selamat malam Pak Pardi di Solo. Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Asmiri. Ada Pak Setio Hajar Nantoro, silakan Pak.
5: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, ini menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa. Mm-hmm. Sebagai adat, contohnya gotong royong, kemarahan, dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari-hari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit. Ada juga membuat aturan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda itu nyata. Sehingga kebijakan apa, sehingga dukungan nyata berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan jadi sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak, secara nyata pastikan kehadiran sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Asmiri. Ya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya nih Pak.
6: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Budi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru. Ya memang kita harus mengakui Bung Budi dalam kacamata kritis ya, Orde Reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam disusupi, ditunggangi oleh liberalisme, istilah kita begitulah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya keluhuran budaya ya, sifatnya berkaitan dengan pemuliaan jiwa, ini dianggap tidak begitu penting karena ini pentingan adalah hal-hal yang materialis gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi, kita harus membawa kembali arah bangsa dan negara kita sesuai dengan cita-cita luhur yang dinyatakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi kita harus membangun kembali jiwa dan raga, kita harus membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan di sini Pancasila menjadi bagian penting karena Pancasila adalah filosofi bangsa yang luhur, Pancasila adalah dasar negara. Maka memang saya sangat setuju ya bahwa pemerintah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Pancasila. Tidak mesti dengan pendidikan yang indoktriner ya, tidak mesti mengulangi pola-pola di Orde Baru. Tetapi ini kita bisa contoh misalnya dari Jepang ya, kemudian bisa juga kita mencontoh Finlandia. Ya, saya berkesempatan melihat dua negara ini gitu ya, dan kita bisa melihat memang mereka secara kultur itu layak dicontoh. Finlandia sangat menghargai lingkungan, sangat menjaga kebersihan, demikian juga Jepang. Dan kenapa rakyat di sana bisa seperti itu? Karena di masa-masa awal pendidikan itu tidak dicekoki dengan pendidikan yang sifatnya intelektual gitu ya, membaca, menulis, tidak dipaksa anak-anak untuk bisa baca menulis di tahap awal. Tapi yang dididikkan betul-betul soal karakter.
1: Yeah.
6: Bagaimana menghormati sesama murid, bagaimana menghormati gurunya, ya. Nah, sementara kita ini kayak salah arah. Baru mau masuk sekolah SD aja udah dipaksa bisa baca.
1: Iya.
6: Iya. Ya, ini sebetulnya kita mau kemana? Ya. Jadi memang harus ada reformasi yang menyeluruh. Nah, ketika di masa-masa kecil ini anak-anak didik ini diberi pendidikan karakter, itu sama dengan kita mendidikan Pancasila.
1: Mm-hmm.
6: Bagaimana anak itu menyadari ya keberadaannya itu harus harmoni dengan sesamanya, dengan lingkungannya, itu udah pendidikan Pancasila, Bung.
1: Iya. Yeah. Iya.
6: Yeah.
1: Nah, kalau begitu Pak, kalau di pusaka Indonesia yeah. sendiri, ini bagaimana memberikan pendidikan itu agar generasi-generasinya memiliki kepribadian bahkan moral sesuai dengan yeah. nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Pak?
6: Iya, yeah, kami membuat katakanlah ya upaya yang berlapis gitu ya. Kita pertama-tama mendidik kader-kader kami yang dewasa, karena kan
1: okay.
6: kami ini gerakan orang dewasa, gerakan yeah. dari mereka yang sudah apa namanya matang gitu ya sebagai manusia. Jadi yeah. teman-teman ini yang pertama-tama kami ajak untuk kembali menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
1: Yeah.
6: Nah, ketika mereka mulai mengalami transformasi, mereka mulai menghayati sebuah cara hidup yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai Pancasila. Langkah berikutnya adalah memastikan mereka bisa mentasifikasikan kesadaran ini kepada anak-anak mereka. Ya, jadi anak-anak dari kader pusaka ini ya secara umum juga kemudian mendapatkan pengaruh dari orang tuanya. Nah, lebih dari itu, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan wawasan, memberikan pendidikan tambahan ya tentang bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana soal mengelola sampah ya, membuat kompos, mengetahui budaya luhur seperti batik gitu ya. Ini hal-hal yang kami lakukan dengan sangat serius, Bung Rudi. Nah, tinggal bagaimana ini menjadi lebih luas. Nah, intinya adalah memang pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak dini secara konsisten. Dan harus ada orang-orang yang menjadi contoh, bukan sekedar bicara tentang kebaikan. Yeah. Tapi betul-betul dia mendadang kebaikan yang dia omongkan. Ini yang saya betul-betul garis bawahi, Bung Rudi. Memang tidak mudah, tetapi ini harus ya. Karena rakyat kita ini akan kacau balau ketika dia tidak mendapatkan sosok yang bisa menjadi teladan.
1: Ya.
6: Begitu,
1: ya.
6: Bung Rudi.
1: Baik, ini kan seperti dikatakan tadi oleh Pak Parti ya, bahwa ya. Perubahan ini memang membutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Nah,
6: betul.
1: Bagaimana Pusaka Indonesia tetap menjaga api semangat kader di tengah arus individualisme saat ini, Pak?
6: Iya. Ini yang betul-betul menjadi kepentingan kita, Bung Rudi. Saya sebagai pemimpin dari teman-teman di Pusaka Indonesia kan terus memberi semangat. Saya tidak pernah padam jiwa patriotiknya gitu ya, dan saya terus mengajak mereka berkarya.
1: Ya.
6: Maka kita misalnya ambil contoh dari kegiatan Gita Fest kemarin,
1: ya.
6: Bung Rudi. Itu suatu yang buat kami sangat berharga, kolaborasi dengan RRI yang sangat indah. Bagaimana kita menemukan talenta-talenta muda menyanyi lagu-lagu kebangsaan dengan sangat indah, dengan sangat kreatif ya. Dan saya melihat mereka sangat menghayati itu. Dan sebetulnya dengan menyanyi itu, pendidikan karakter mulai terbangun. Karena mereka kan menghayati syairnya. Syairnya kan kalau lagu-lagu kita itu luar biasa, Bung Rudi.
1: Yeah,
6: lagu yeah. Tanah Airku, lagu Indonesia Jaya, itu keren-keren semua. Nah,
1: yeah.
6: orang menghayati itu ya, pendekatan estetik, pendekatan seni. Pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan rasa patriotik. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang disentuh dengan pendekatan seni seperti ini, itu akan menjadi penerus kita yang lebih baik di masa depan.
1: Ya, ya.
6: Dan tentu saja memang membutuhkan kesabaran, Bung Rudi. Ini ya. Kayak menanam pohon besar gitu ya, nggak bisa mengharap panennya cepat ya, cuma 3 bulan langsung panen, nggak. Ini memang kerja jangka panjang.
1: Ya.
6: Maka kita butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh daya tahan.
1: Nah. Empat hal tadi yang dibutuhkan dalam perjuangan ini, bagaimana memastikan bahwa gerakan perubahan karakter ini tidak hanya musiman, tetapi memang betul-betul sebuah konsisten, sebuah konsekuensi berkelanjutan ini, Pak?
6: Ya, begini, Bung Dodi. saya dulu pernah aktif di NGO ya, pernah memimpin NGO yang basisnya itu adalah project. Kami baru bekerja kalau ada pendanaan. Itu zaman dulu, Bung Rudi, zaman saya muda gitu ya. Dan tepat pada titik itu saya prihatin, karena ketika nggak ada uang kita nggak bekerja. Nah, sementara sekarang di Pusaka Indonesia itu basisnya bukan proyek, tapi memang betul-betul kerja, berkarya, sukarela, berbasis gotong royong, dan kalau butuh uang kita urunan, kita saweran. Nah, ini menciptakan keberlanjutan. Ada uang, nggak ada uang, kita tetap kerja. Yang penting masih bisa bernapas. Nah, ini yang akan memastikan gerakan ini terus bertumbuh, berkembang, meluas gitu ya. Karena ya kita punya semangat yang membara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi volunteerism yang betul-betul real, yang hakiki, ini yang menjadi kekuatan untuk mengubah bangsa ini. Ya kalau kita menengok ke zaman perjuangan, Bung Rudi, siapa sih yang ketika berjuang itu memikirkan jabatan, memikirkan uang? Kan gak ada. Para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa ini kan orang-orang tulus. Meskipun di masa merdeka banyak tragedi gitu ya, tapi di masa-masa perjuangan semuanya bicara hanya tentang satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Nah, semangat ini yang coba kami hidupkan kembali di zaman sekarang. Saya mengajak orang-orang, ayo berjuang untuk bangsa ini, jangan mikirin uang untuk Anda. Karena kalau soal uang kan itu urusannya berbeda, kita punya cara bekerja masing-masing. Tapi ketika bicara tentang bangsa Indonesia, yang ada harus satu hal saja, kita berkontribusi, kita berjuang dengan tulus, tidak mengharapkan apapun yang sifatnya egoistik. Begitu, Bung Rudi.
1: Itu prinsip mendasar apa yang harus kita miliki untuk bisa menguatkan hal tadi, agar Indonesia berkarakter itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana, Pak?
6: Ya, memang sekali lagi nilai-nilai itu harus kita contohkan, harus kita teladankan. Jadi seperti yang terjadi di Pusaka Indonesia, kalau mereka tidak melihat saya sebagai teladan utama, mereka juga nggak akan punya semangat. Nggak ada api yang menyala yang kemudian memantik jiwa patriotik mereka. Kalau kita bicara tentang kondisi lebih luas, ya, strategi kita adalah di berbagai tempat ini kita harus punya champion, kita harus punya contoh-contoh orang yang mau berkontribusi kepada rakyatnya, pada lingkungannya dengan totalitas, dengan tulus. Nah, ketika orang-orang seperti ini ada, perlu dibayangkan, misalnya ada di 38 provinsi gitu ya, orang-orang seperti ini, itu lingkungan masing-masing akan bergerak. Lingkungan masing-masing itu akan tertulari semangat patriotik. Ya, strateginya mesti begitu, Bung Rudi.
1: Kalau ada masyarakat ataupun pendengar kami yang ingin ikut menjadi bagian gerakan Pusaka Indonesia, syarat mungkin atau langkah pertama apa yang harus dilakukan ini, Pak Setio?
6: Bisa pelajari dulu visi misi kita, kitrah kita di web pusakaindonesia.id.
1: pusakaindonesia.id.
6: Bapak dan Ibu semua ya, membaca web kita sudah sepakat, oh, nilai-nilainya selaras, nilai kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya, nanti pos list di sana kok tinggal ngasih KTP, dan sepatu iuran 50.000 sebulan gitu ya, udah jalan lah. Itu kalau yang punya duit 50.000 sebulan, karena tapi juga kalau yang nggak punya duit ya udah nggak usah, kita kasih ringanan, betul kira-kira, Bung Rudi.
1: Baik, nggak keras ini kita sudah ada di penghujung perbincangan kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu, dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pak Setio Hadjar Dewantoro, terima kasih banyak untuk waktunya, berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak Setio, selamat malam.
6: Terima kasih, Bung Rudi, selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bentar, Mi.
1: Patria, rapat kanan dan di luar
2: dari. Apain sih, pinggir gue aja.
1: Coba, sekarang.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Menteri Spen, BPJS, dan Ina yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
4: Bang Angga.
3: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu?
4: Kan
3: siapa?
4: Ibu dari orang BPK ini, Bu.
3: Yang terima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
5: Bobi.
4: Gimana, Bu? Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
5: Kita mau dikembali.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, August Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk peradatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko, tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diperlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi penggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara steppingnya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Ya. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang terusang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini. Kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80 ribu desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ sehingga kemudian dia tidak monoton. begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
2: Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda, misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada step cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang nih Selat Hormuz. Negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semu yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu Pak.
1: Iya.
0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Fanfest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
7: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia

0: lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di stadion.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia.

0: pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya seperti gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke, tapi kalau dilihat ya euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya saya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini,
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya.
0: Yeah.
2: Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin tuh saya diteleponin sama media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai saya sih melihatnya ini menjadi apa komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini sambil contoh ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah katakan gitu rame-rame gitu terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya karena kan pemberitaan ini sudah naik nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi iya. Nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga Mbak Rizky. Sampai di mana siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan nggak selesai.
0: Yeah.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih, gitu loh. Maksud saya jangan isunya digeser juga, gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan itu kan gitu ya.
0: Oke. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, Bung Richard, lain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, Asia, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang.
0: Mm-hmm.
2: Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau kita ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita,
0: mm-hmm.
2: Tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa, kan gitu. Tapi di satu sisi,
0: jadi itu memang sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk yang mereka ya.
2: Makanya,
0: berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya. Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta.
0: Hmm.
2: Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Okay. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia, mm-hmm. gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Ini sudah ketebak ya. Oke, okay. Saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya. Jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Rita sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari ketawanya
2: ini,
0: nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, mm-hmm. gitu ya, mm-hmm. Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baru kita disebutkan.
0: Oke, gitu. Terus?
2: Mm-hmm. Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Ya. Yeah.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja,
0: mm-hmm.
2: Penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa,
0: mm-hmm.
2: atau cari yang secara ini aja, secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
2: Gitu, iya.
0: Oke, okay, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka,
0: mm-hmm.
2: Pimpinan-pimpinan polsek itu,
0: yeah.
2: sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng, gitu udah ada tuh, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Mm-hmm. Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu,
0: yeah.
2: atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan semarak Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau tidak salah saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya. Ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya oh, dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Ya, bisa dipahami.
2: Ini kan ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding artinya sudah ada
0: clear.
2: Nah ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan official ya.
2: Ya mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan melalui kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih, Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang sepak bola dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarang ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko. Ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau cek, sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira ya, gimana kalau, nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh Mbak.
0: Persis.
2: Kan? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Arti perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric kira-kira gitu kan, ini juga luar biasa.
0: Luka ya.
2: Perjuangan yang, artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, oke, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia. Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukay.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Richard, salam olahraga.
2: Jaya.
0: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
2: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
2: Baik itu TVRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI juga ya.
2: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Bola Gembira nama programnya.
2: Iya.
0: Oke.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikan warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh

Andalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
0: Laporan khusus.
2: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
2: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
4: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, kan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
3: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
5: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya, begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya, misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
3: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Teguran ini tadinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
6: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
7: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar.

0: Sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 RRI pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, Programa 2. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Karimak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini balik lagi Grace yang menemani kalian ya di Pro 2 Sorong. Tentunya Grace menemani dari pukul 5 sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi sampai nanti siang ya teman Pro 2. Jadi buat kami yang bangun pagi ini, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Mungkin baru bangun, jangan lupa air putihnya diminum ya teman Pro 2, supaya kalian hari ini juga melakukan aktivitas dengan semangat yang luar biasa. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur ya teman Pro 2 buat hari baru yang sudah diberikan Tuhan ya. Tetap stay tune di 9.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: 20 ribu aja bu, telur bebeknya.
5: Bu, mau mainan.
6: Nanti dulu.
7: Itu modal saya bu, kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
4: Kemahalan itu.
5: Mau itu.
4: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
8: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak?
4: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
8: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
9: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa, belum punya kendaraan mewah, belum punya tempat tinggal impian, belum punya ini dan belum punya itu. Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk itu kunjungan wisata sangat tinggi, kemudian daerah kita juga kan adalah tempat adanya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Sorong Raya ini.
2: Perwakilan Kabupaten Raja Ampat dari kategori paduan suara wanita berhasil memperoleh juara champion.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Dwi Widya Stuti. Pemerintah Papua Barat Daya membentuk tim pengawasan orang asing. Laporan Randy Mahardika.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing dengan membentuk tim pengawasan orang asing yang guna memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga asing yang digelar di Belagri Hotel Sorong Jumat pagi. Pembentukan tim tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tim POA Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 yang melibatkan unsur pemerintahan daerah, imigrasian, kepolisian, komunitas intelijen hingga organisasi perangkat daerah terkait. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, George Japsanang, mengatakan pembentukan tim POA menjadi langkah strategis mengingat Papua Barat Daya merupakan salah satu pintu masuk kawasan timur. Indonesia memiliki aktivitas wisata dan investasi cukup tinggi. Menurutnya, tingginya mobilitas para wisatawan asing, tenaga kerja asing hingga pelajar dari luar negeri membutuhkan pengawasan yang lebih terintegrasi agar keberadaan mereka tetap sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Selain itu, Papua Barat Daya juga memiliki posisi strategis karena keterbatasan dengan wilayah negara lain sehingga membutuhkan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar daerah.
1: Bang Paul bersama teman-teman dari lintas dan lembaga imigrasi serta teman-teman dari komunitas intelijen, kita melakukan pembentukan tim POA. Tim POA itu pendataan orang asing, di mana kita tahu bersama bahwa apa yang tadi disinggung oleh Pak Gubernur melalui Pak PLT Sekda, Provinsi Papua Barat Daya ini merupakan pintu masuknya. Dan kita tahu bersama bahwa kita ini daerah wisata. Untuk itu kunjungan wisata sangat tinggi, kemudian daerah kita juga kan adalah tempat adanya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Sorong Raya ini. Sehingga juga banyak juga para pekerja asing yang bekerja di sini, termasuk mereka yang studi. Nah, untuk itu tim ini segera dibentuk dalam rangka kita menjaga stabilitas dan keamanan negara.
4: Tim POA nantinya dipimpin oleh pihak keimigrasian sebagai sliding sektor dan melibatkan berbagai instansi seperti Kesbangpol, Komunitas Intelijen Daerah, Kominda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata serta Pemerintah Kabupaten dan Kota. Jos berharap sinergis lintas sektor tersebut dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap warga negara asing sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Guru daerah terpencil di Sorong Selatan masih tinggal di rumah masyarakat. Laporan Citra dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
5: Para tenaga guru di daerah terpencil wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya masih tinggal di rumah masyarakat. Hal itu disebabkan karena tidak ada kopel guru atau perumahan guru. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Isak Meres, kepada RRI menyampaikan, salah satu hambatan tantangan yang dialami para guru di daerah terpencil adalah belum tersedianya sarana penunjang seperti kopel guru. Akibatnya, para guru tidak efektif melaksanakan tugas dalam mencerdaskan anak-anak generasi bangsa. Terkait itu dirinya mengharapkan dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat mengingat anggaran daerah sangat terbatas.
6: Di daerah ini memang masih ada banyak kendala. Ada yang sudah berjalan sesuai, tapi ada yang belum karena keterbatasan guru-guru yang ada terutama itu tempat tinggal. Ini yang menjadi kendala sehingga banyak guru di sana menginap di rumah-rumah masyarakat. Secara beban moral mereka juga menjadi beban terkait dengan tinggal bergabung dengan masyarakat sehingga fokus untuk mengajar pikirannya terbagi. Jadi optimal di sekolah itu sudah tidak seperti lagi karena persoalan tempat tinggal segala macam. Terkait dengan perumahan ya, ini yang mungkin kita dari sisi penganggaran ya mungkin dari pusat juga bisa bantu terkait dengan pembangunan rumah-rumah kopel untuk para guru. Ya bukan hanya guru, para medis juga.
5: Selain perumahan guru, para pendidik di wilayah pesisir pantai Imeko juga mengalami kesulitan dengan biaya transportasi laut dan sungai yang cukup cukup mahal. Namun hal itu sedikit demi sedikit diupayakan oleh pemerintah daerah, yakni mengadakan longboat atau perahu yang dilengkapi dengan mesin dan tenda. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PLT Ketua Komisi 4 DPR Papua Barat Daya mendorong pemerintah provinsi membangun rumah aman bagi kelompok rentan. Laporan Zulkarnain Wijaya.
7: PLT Ketua Komisi 4 DPR Papua Barat Daya, David Sedik, mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membangun rumah aman atau shelter permanen bagi kelompok rentan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan sosial di daerah. Hal ini disampaikan David Sedik usai Komisi 4 melakukan RDP bersama Dinsos Papua Barat Daya. Selain membahas kebutuhan rumah aman, politisi Partai Hanura ini juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya atas pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi 4, realisasi anggaran hingga triwulan pertama telah mencapai hampir 35%.
8: Rumah aman untuk menampung orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya dampak kabut tertentu ya, nah, itu harus di ini. Karena itu dari hasil itu, kami Komisi 4 DPR Kabupaten mendorong agar dinas itu memiliki rumah aman khusus yang harus dibangun di Kabupaten Daya untuk menampung apa permasalahan yang orang-orang yang bermasalah khusus itu di Kabupaten Daya. Misalnya naik jalan atau kemudian apa namanya ganja atau kemudian masalah apa ya perempuan yang karena dipukul atau kayak gitu ya, pelanggaran-pelanggaran asusila dan seterusnya, itu harus punya rumah aman khusus karena rumah yang sekarang tersedia ini sangat terbatas dan tidak bisa menampung semua.
7: David Sedik berharap dukungan anggaran untuk sektor sosial dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar pelayanan kepada masyarakat khususnya kelompok rentan semakin maksimal dan merata di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Raja Ampat mempersiapkan revalidasi status UNESCO Global Geopark. Laporan Padli Ramdan.
9: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mematangkan persiapan evaluasi ulang atau revalidasi status UNESCO Global Geopark. Persiapan revalidasi ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Raja Ampat Orideko Iriando Burdam di Aula Wayak Jumat 12 Juni 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Klasina Rumbekwan mengatakan tim UNESCO yang akan melakukan penilaian atau menjadi evaluator adalah Cheng Fang dari China dan Atsuko Nina dari Jepang. Tim akan melakukan kunjungan ke kawasan Geopark Raja Ampat untuk melihat kelayakan status UNESCO Global Geopark pada 18 hingga 22 Agustus 2026. Menurut Klasina, Raja Ampat diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark pada tahun 2021 dan kemudian dilakukan evaluasi tahun 2022. Raja Ampat mendapat status UNESCO Global Geopark pada tahun 2023. Kemudian setiap 4 tahun dilakukan revalidasi untuk melihat apakah wilayah geopark di Raja Ampat mendapat green card atau yellow card. Klasina menambahkan ada sejumlah rekomendasi UNESCO yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten. Namun masih ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti seperti MOU dengan sejumlah perguruan tinggi di Sorong Raya serta dengan Baperida Papua Barat Daya.
10: Dan ini adalah revalidasi pertama setelah kita mendapat status UNESCO Global Geopark pada tahun 2023. Revalidasi ini atau penilaian ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026 dan UNESCO menunjuk dua evaluator yaitu Atsuko Nina dari Jepang dan Cheng Fang dari China.
9: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam berharap status UNESCO Global Geopark bisa dipertahankan atau bahkan bisa ditingkatkan untuk menjadi penilaian yang lebih baik. Mempertahankan status UNESCO ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga wilayah konservasi di Raja Ampat agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Bupati meminta sejumlah OPD untuk mendukung persiapan revalidasi termasuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pihaknya juga sudah menemui sejumlah tetua adat guna menjaga wilayah konservasi demi mendukung penilaian ulang status UNESCO Global Geopark.
11: Ya, hari ini kita bisa diskusi dan saya ajak kita untuk mari kita kalau bisa kita mempertahankan geopark ini, kalau bisa ada peningkatannya, kita cari status yang naik lagi. Lalu ada berapa komponen yang harus kita harus lakukan, nah, saya kira itu segera, apalagi menyangkut MU ini, ada berapa MU harus kita laksanakan juga.
9: Raja Ampat merupakan geopark

0: Pelepas kontingen paduan suara wanita ikuti ajang Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari. Laporan Padli Ramdan.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melepas kontingen paduan suara wanita untuk mengikuti ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Aula Wayak Kantor Bupati Jumat 12 Juni 2026. Pelepasan kontingen ini dihadiri Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan serta sejumlah pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Raja Ampat. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim yang juga pengurus LPPD mengungkapkan bahwa kontingen paduan suara wanita dari Raja Ampat akan mewakili Provinsi Papua Barat Daya dalam kompetisi Pesparawi Nasional yang diadakan di Manokwari pada 22 hingga 26 Juni 2026. Untuk menghadapi kompetisi ini, LPPD telah memfasilitasi kontingen paduan suara wanita untuk melakukan pelatihan sejak Maret lalu atas dukungan dan perhatian Bupati serta Wakil Bupati. Menurut Yusuf, kontingen Raja Ampat terdiri dari 28 penyanyi, 2 pelatih nasional asal Manado, 1 dirijen, 1 pemain piano, 2 orang ofisial, serta 5 pendamping dari LPPD. Setelah mengikuti pelepasan oleh pemerintah daerah, kontingen Raja Ampat akan berangkat menuju Sorong pada 14 Juni dan langsung ikut dalam karantina bersama kontingen lain di Hotel Aimas.
2: Hasil pelaksanaan Pesparawi ke-14 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, perwakilan Kabupaten Raja Ampat dari kategori paduan suara wanita berhasil memperoleh juara champion dan secara resmi mewakili Provinsi Papua Barat Daya pada Pesparawi tingkat nasional di Manokwari. Ini kan mewakili Papua Barat Daya tingkat nasional ini walaupun dilaksanakan di Manokwari. Jadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua, ya, masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Raja Ampat, tim ini bisa mewakili kita untuk tampil di sana bawa nama besar Raja Ampat.
1: Sekda menjelaskan bahwa pembukaan Pesparawi Nasional akan digelar pada 20 Juni 2026 dan dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Presiden. Untuk itu diharapkan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat bisa hadir dalam pembukaan Pesparawi di Gedung Auditorium Rektorat Universitas Papua Manokwari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polresta Sorong Kota gelar bakti sosial kurvei. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Dalam rangka menyukseskan peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara tahun 2026, personel Polresta Sorong Kota melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa kerja bakti atau kurvei di kawasan Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut melibatkan pejabat utama Polresta Sorong Kota bersama seluruh personel Polresta Sorong Kota. Kurvei dilakukan dengan membersihkan area mulai dari ruas jalan di depan TMP, halaman depan TMP, hingga area di dalam kompleks makam pahlawan. Pelaksanaan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menjelang HUT Bayangkara ke-80 sekaligus mendukung program unggulan Polri Indonesia Asri yang bertujuan menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sementara itu, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan melalui Kabak SDM Polres Polresta Sorong Kota AKP Lukman Tindaon menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan sekaligus bentuk kehormatan kepada para pahlawan. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Lebih lanjut disampaikan bahwa momentum peringatan HUT Bayangkara ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui kegiatan ini, Polresta Sorong Kota berharap dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta mempererat semangat kebersamaan dan pengabdian dalam melayani masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 40 peserta didik TK Kemala Bayangkari 12 Teminabuan mengikuti penamatan. Laporan Rido Nukuhali.
4: TK Kemala Bayangkari 12 Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menamatkan sebanyak 40 peserta didik angkatan 56 tahun ajaran 2025-2026. Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenroy Mole selaku penasehat dalam kesempatan itu mengatakan dari jumlah 40 peserta didik di TK tersebut ada 26 anak anggota Polres Sorong Selatan. Sementara

0: 14 peserta didik merupakan anak masyarakat setempat. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kapolres dan Ketua Bayangkari. Penamatan itu sebagai bentuk apresiasi atas proses belajar dan perkembangan anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang TK serta momentum pelepasan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kapolres juga memaparkan sejumlah capaian yang diraih peserta didik, diantaranya lomba fashion show tingkat provinsi mendapatkan juara 2 dan 3, lomba cerita bergambar tingkat provinsi juara 1, dan lomba puisi bahasa Inggris. Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan guru hanya memiliki 40% dalam mendidik anak-anak di sekolah, sementara orang tua memiliki waktu lebih banyak bersama anak. Hal itu menunjukkan bahwa orang tua sebagai garda terdepan dalam pembentukan karakter serta menjadikan anak sebagai pribadi yang cerdas.
1: Orang tua berkewajiban untuk memiliki kopi yang masuk membesarkan anak, kalau hanya berpaksa di sekolah.
0: Penampilan menarik peserta didik TK Kemala Bayangkari 12 Teminabuan juga mendapatkan apresiasi dari Bupati Petronella Krenak. Keberhasilan yang dicapai anak-anak tersebut hasil dari belajar serta cara mendidik guru di sekolah dan peran serta orang tua di rumah. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: TPPKK Kabupaten Sorong menggelar senam sehat bersama 300 peserta lansia dalam rangka memperingati hari jadi ke-59 Kabupaten Sorong di Alun-Alun Aimas. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Tim penggerak PKK Kabupaten Sorong menggelar senam sehat bersama lansia dalam rangka memperingati hari jadi ke-59 Kabupaten Sorong di Alun-Alun Aimas. Kegiatan tersebut diikuti 300 peserta dari berbagai kelompok lansia dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sorong. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Sorong, Joni Kamuru. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada para lansia, terkhususnya pensiunan ASN yang telah mengabdikan diri dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Sorong selama masa tugasnya. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Sorong, Junita Linda Kamuru, mengatakan kegiatan senam sehat bersama lansia merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lanjut usia. Selain itu, terdapat juga kegiatan cek kesehatan gratis, pembagian sembako, dan door prize bagi para lansia yang hadir.
4: Harapan kami dengan kegiatan ini, para lansia kami yang ada di Kabupaten Sorong, yang pertama, kesehatan adalah utama bagi para lansia kami, dan terima kasih buat petugas kesehatan, dinas kesehatan, yang mana selalu proaktif kegiatan-kegiatan aktif yang dilakukan oleh para petugas kesehatan untuk membina posbindu-posbindu yang ada di Kabupaten Sorong di setiap distrik. Harapan kami mungkin di 32 distrik ini, setiap posbindu ini bisa berjalan dengan baik setiap pelaksanaan-pelaksanaan, baik posyandu, tapi juga posbindu lansia, tapi juga kegiatan-kegiatan kesehatan lainnya, yang mana masyarakat di Kabupaten Sorong secara otomatis kita ketahui bahwa kesehatan gratis, tapi harapan kami gratis itu menyeluruh, bukan cuma di kota kabupaten, tapi sampai di pelosok distrik terpencil sekalipun.
3: Kegiatan senam sehat bersama menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-59 Kabupaten Sorong yang mengusung semangat hidup sehat, kebersamaan, serta penghargaan kepada para lansia yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah selama ini. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dukung perputaran ekonomi pelaku UMKM, Diskominfo Raja Ampat fasilitasi nonton bareng Piala Dunia di Videotron Taman Tahura. Laporan Padli Ramdan.
5: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Nobar Piala Dunia dipusatkan di Taman Hutan Rakyat Tahura dengan menggunakan videotron milik pemerintah daerah. Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik Raja Ampat Fritz Felix Dimara mengatakan pihaknya sudah menyediakan tempat nobar Piala Dunia sejak pembukaan dan pertandingan perdana yang sudah dimulai pada Jumat dini hari 12 Juni 2026. Nobar perdana cukup menarik antusiasme masyarakat sekitar yang melintas di Tahura. Frit menjelaskan, dalam tayangan videotron juga ditampilkan cuplikan pertandingan Piala Dunia sebelumnya untuk mempromosikan kepada warga sekitar bahwa perhelatan World Cup tahun ini sudah dimulai dan bisa disaksikan di Tahura. Menurut Fritz, ada lokasi lain yang dijadikan tempat nonton bareng yang diadakan oleh komunitas tertentu di sekitar distrik kota Waisai. Namun pihaknya mengingatkan agar kegiatan nobar mematuhi aturan dengan melakukan registrasi atau mendaftarkan lokasi nobar melalui platform Bola Gembira TVRI. Penyelenggaraan nobar tanpa izin atau lisensi resmi berisiko terkena sanksi hukum. Dengan adanya nobar di Tahura, kata Fritz, banyak orang yang kemudian berkumpul dan membuat pelaku-pelaku UMKM bisa memanfaatkan momentum perhelatan ini untuk meningkatkan perputaran ekonomi. Piala Dunia ini diharapkan menjadi hiburan rakyat sekaligus mendorong denyut ekonomi lokal di daerah.
6: Nobar ini kan tentu menghadirkan banyak orang, terutama penggemar Indonesia kan sangat menggemar sepak bola. Tapi juga kita di Tanah Papua dan di Raja Ampat juga tidak ketinggalan tentang itu. Sehingga ketika banyak orang berkumpul dan menyaksikan pertandingan itu, maka oleh UMKM diharapkan mereka bisa hadir untuk menyiapkan jajanannya yang bisa dapat dibelanjakan oleh masyarakat, sehingga dari kelompok itu bisa ada pemasukan bagi mereka. Dan itu yang diharapkan ketika kami sampaikan ke TPRI, TPRI mengingatkan bahwa inilah yang diinginkan, bahwa ada nobar berarti menghadirkan UMKM, sehingga harapan kami adalah bisa selain terhibur menyaksikan Piala Dunia difasilitas oleh pemerintah, mereka juga bisa menikmati suasana baik siang atau malam atau sore, tapi juga menjanjikan apa yang jual oleh masyarakat.
5: Piala Dunia 2026 dihelat di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kompetisi sepak bola 4 tahunan ini menampilkan 104 pertandingan yang diikuti oleh 48 tim nasional. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong, Isron.
7: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Kami dari BMKG, kawasan Bandara Deo Sorong, akan menginformasikan perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang pada sore dan malam hari di sebagian besar wilayah Papua Barat Daya, khususnya di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara antara 60 hingga 98%. Sedangkan untuk terkait informasi tinggi gelombang untuk sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara rata-rata 8 hingga 20 km per jam dengan potensi maksimumnya mencapai 50 km per jam. Perkiraan pasang surut untuk wilayah perairan Sorong untuk hari ini yaitu kondisi pasang terjadi pada pukul 17 hingga 19 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 11 hingga 12 WIT. Terima kasih. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
2: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pengumuman berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, Now for Climate. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah berupa kegiatan penanaman 5.000 pohon yang melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas lingkungan, dan seluruh masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai. Bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan melakukan penanaman 5.000 pohon dalam gerakan ASRI Papua Barat Daya. Jangan lupa, dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tunjukkan dan buktikan rasa sayang dan cinta kamu pada bumi tempat kita tinggal dengan Yuk Menanam Pohon Mulai Sekarang. Ditunggu keikutsertaannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

0: Ku sedengar ke belum? Penerimaan peserta didik baru SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong tahun ajaran 2026-2027 toh sudah dibuka.
1: Ah, serius? SMK Kesehatan Nusantara yang dong kenal sebagai salah satu sekolah kejuruan kesehatan terbaik di Papua Barat Daya itu kah?
0: Betul sekali. Di sana tuh ada 3 jurusan unggulan. Ada keperawatan, farmasi, sama analisis kesehatan.
1: Menarik sekali. Tapi depo keunggulan apa saja?
0: Bah, banyak kah? Standar lulusannya tuh sama dengan seluruh sekolah kejuruan kesehatan di Indonesia. Selain itu tuh, siswa juga mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang langsung berada di bawah LSP dan BNSP.
1: Berarti kompetensi lulusannya benar-benar diakui.
0: Bah, tentu saja. Ditambah lagi nih, depo fasilitas laboratorium keperawatan, farmasi, dan analis yang lengkap, serta didukung guru-guru profesional berlisensi BNSP.
1: Pantas saja banyak orang tua dan siswa yang pilih SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong.
0: Betul, depo suasana belajar yang aman dan nyaman membuat siswa ini lebih siap menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Terus kalau mau daftar, kapan jadwal pendaftarannya?
0: Depo gelombang pertama tuh sudah dibuka dari tanggal 15 Mei sampai 5 Juni 2026. Nah, bagi yang belum sempat mendaftar, jangan khawatir. Gelombang kedua nih dibuka mulai tanggal 10 sampai 27 Juni 2026.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Hana di nomor 0813-4461-9843 atau Joel di nomor 0812-1176-1181. Ayo daftar sekarang di SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong. Wujudkan cita-cita menjadi tenaga kesehatan profesional bersama SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong. Bisa kami berkarya. Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal siapa pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur siapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka,
3: meraih cita-cita. Kebakaran diduga dari arus pendek.
4: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
5: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
6: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
7: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
8: Kau pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
9: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
8: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
9: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
8: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
9: Ada juga dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dr. Soraya Saleh Pasulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dr. Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dr. Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
8: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
9: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, pontar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
8: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
9: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu, atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong akreditasi institusi peringkat unggul pertama dan satu-satunya di tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088 garing SK garing BANPT garing AK garing PT garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD Pendidikan Jasmani Fakultas Pendidikan Eksakta FEKSA Pendidikan Matematika Pendidikan IPA Pendidikan Biologi Pendidikan Teknologi Informasi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO Fakultas Pertanian FAPERTA Peternakan Aquakultur Agribisnis Fakultas Teknik FT Teknik Kimia Teknik Sipil Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik FISIPOL Hukum Hubungan Internasional Ilmu Pemerintahan Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora FEBIRA Bisnis Digital Akuntansi Manajemen Psikologi Fakultas Agama Islam FAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Farmasi FF Farmasi Persyaratan Pendaftaran Fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus 1 lembar Fotokopi KTP 1 lembar Nilai rapor kelas 10 hingga 12 semester genap Fotokopi transkrip nilai bagi mahasiswa lanjutan Fotokopi bukti prestasi untuk seleksi bebas tes Alamat pendaftaran Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.
1: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut siswa-siswi menginginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Amerika Serikat memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN, utamanya di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi baru. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putra Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier 2026 dengan hasil meyakinkan. Indonesia menundukkan Laos dengan skor 89-35 di Chan Kapo Gymnasium. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkap bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Berikut informasinya, Hairul Umam.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Bang Angga. Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa yang ada orang ditekan, Bu? Yang terima uang berarti siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
8: Bobi, gimana, Bu?
7: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu?
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah mengerahkan sebanyak 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan pada 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Iketut Wiranata melaporkan selengkapnya.
9: Selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210.
10: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 door-to-door yang akan diselenggarakan serentak mulai 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto kepada RRI mengatakan, dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pihaknya menurunkan 3.210 orang petugas sensus tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
9: Mulai tanggal 15 Juni itu door to door serentak dilakukan oleh petugas yang kami latih. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah, tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
10: Senada hal itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP mengharapkan petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan BPS di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan pendataan. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
11: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya. Terkait dengan, katakanlah, attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
10: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur terpantau naik. Berikut informasinya disampaikan Anu Kusuma.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhiyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
12: Hanya merangkak naik ya mas, saya pembeli juga agak menurun sedikit, mungkin kemahalan harga, nggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya dari kemarin sekitar 26-27, sekarang 35-40, drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35, kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
8: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
13: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu banyak, sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
14: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
13: Cabai terus biasanya, mas, iku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
14: Harapannya mungkin?
13: Ya, semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
8: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ada Kusuma, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dalam memperkuat lumbung pangan, pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan pompa.

0: dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tambah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
1: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini, walaupun di perubahan musim, kita tetap bisa mengamankan ya swasembada pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
0: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
2: Yang jelas bantuan panen berbasis poktan, tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Yeah. Poktan saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
0: Pemkab Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Farin Raki melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan kebijakan yang memangkas jalur birokrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan strategis. Seluruh wajib pajak di Bangka Belitung dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa perlu lagi melampirkan KTP pemilik pertama. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 0388 tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Hadirnya edaran ini sekaligus memberikan solusi konkret serta kemudahan bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor baik perorangan maupun badan usaha. Selama ini berbagai persoalan administratif seperti keharusan meminjam KTP pemilik pertama seringkali menjadi batu sandungan yang menyulitkan warga saat ingin membayar pajak. Menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Babel Hidayat Ahsani bergerak cepat demi menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga nyaman bagi masyarakat. Guna menyukseskan program pro rakyat ini, seluruh gerai layanan telah disiagakan penuh untuk melayani warga. Layanan tersebut tersebar mulai dari Samsat, UPT, Baguda di wilayah Kabupaten Kota hingga sentra pelayanan Samsat keliling di seluruh pelosok Bangka Belitung.
4: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak tidak perlu KTP lagi, ya, berarti masuk. Sudah,
5: oke. Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut menyambut baik surat edaran Gubernur nomor 0388 tahun 2026 tersebut.
6: Intinya kami sebagai pelaksana di Samsat menyambut baik keputusan tersebut. Hal ini terutama untuk memudahkan wajib pajak membayar kendaraan pajak kendaraannya. Walaupun pada intinya mereka harus membuat surat pernyataan, tapi hal ini juga untuk menyeragamkan administrasi untuk balik nama kendaraan.
5: Selain itu, Pemprov mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sebab setiap rupiah kontribusi pajak kendaraan yang disetorkan akan langsung dikonversikan menjadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta program kesejahteraan yang merata di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Rumah Sakit Umum Daerah AD Muhammad John Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik dan juga lainnya. Berikut laporan selengkapnya Ade Ramli.
7: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD AD Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adi Brata mengatakan pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang

0: farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
1: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, taman parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
0: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad John Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Oke, mendengar baru saja dan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong Pagi hari ini di hari Sabtu. Selamat pagi pendengar untuk Anda ya di hari Sabtu ini yang sudah menikmati hari libur ya di akhir pekan. Selamat menikmati hari libur Anda, hari santai ya pagi-pagi. Gini mungkin baru bangun, ada yang baru bangun atau mungkin yang sudah menikmati sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi Anda. Dan yang masih tetap beraktivitas seperti biasa, selamat menjalankan aktivitas Anda seperti biasa ya di hari ini, di hari Sabtu. Semuanya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, dan Programa 1 masih terus menemani Anda pagi hari ini, pagi di cuaca yang berawan ya, tapi masih tetap kondusif untuk kita menjalankan aktivitas.

penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

Ini duel Kanada versus Bosnia dan Herzegovina berakhir imbang dalam laga Piala Dunia 2026 di Toronto pada dini hari tadi ya, hari Sabtu dini hari tadi. RRI juga menyiarkan dan di mana Kanada dan Bosnia harus berbagi angka usai bermain imbang 1-1 di laga pertama mereka di Piala Dunia 2026. Gol Jovolukic ya, ini di menit ke-21 bisa disamakan oleh Sile Larin di menit ke-76. Laga tanpa pemenang ini membuat Kanada dan Bosnia sama-sama mengantongi satu angka dari laga pertama. Posisi mereka pun belum aman untuk menjadi pemuncak grup B. Pasalnya masih ada satu laga pertama yang belum dimainkan. Duel itu adalah Qatar versus Swiss yang bakal digelar pada hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat ya. Bila merujuk negara yang mendiami grup B, kekuatan yang ada terbilang seimbang. Tidak ada negara yang duduk di posisi 15 besar di grup B karena status unggulan di grup ini milik Kanada yang merupakan tuan rumah Piala Dunia 2026. Swiss jadi negara dengan peringkat FIFA tertinggi di grup B, yaitu di posisi 19. Setelah itu berturut-turut disusul Kanada 31, Qatar 56, dan Bosnia 63. Dengan gitu persaingan di grup B bakal berlangsung ketat dan sengit. Grup B jadi salah satu grup yang sulit diprediksi hasil akhirnya. Ya itulah ya pendengar. Untuk melihat klasemen lengkap Piala Dunia 2026, ini klasemen grup B Piala Dunia 2026 sendiri, itulah Bosnia mendapat 1 poin, Kanada 1 poin, Swiss masih 0 poin, dan Qatar masih 0 poin ya. Dan untuk pertandingan hari ini, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar RRI Sorong ya, ini akan menyiarkan juga pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Paraguay. Untuk itu jangan lewatkan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Mensana in Corpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in Corpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Pusat Statistik BPS mulai melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Masyarakat diimbau untuk menggunakan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan. Iran mengkonfirmasi penutupan penuh Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penguatan layanan publik dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah ini bertujuan memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia. Iran mengkonfirmasi penutupan penuh Selat Hormuz hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ketegangan tersebut dipicu oleh dilakukannya kembali agresi pasukan Amerika Serikat, di mana otoritas Iran menyatakan seluruh aktivitas transit melalui jalur perairan strategis tersebut dihentikan sementara. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak semifinal Australian Open 2026. Alwi mengalahkan wakil dari Chinese Taipei Li Chiahao dengan skor 21-18, 21-15 di Waitley, Sydney, Australia. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan mengerahkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang mengatakan, PPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door to door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonominya ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator yang bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini, mengimbau masyarakat untuk menggunakan bahan bakar minyak BBM sesuai dengan kebutuhan serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Tidak perlu harus panik, tadi saya sudah disampaikan juga Pertamina, stok tersedia. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 lalu turut menjadi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengimbau masyarakat dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurut Ahmad Jaini, kenaikan harga BBM merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan BBM di daerah masih terjaga. Ahmad Jaini menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan.
5: Bahan BBM-nya itu tersedia, itu yang terpenting dulu, gitu ya. Kemudian kalau kenaikan harga itu kan memang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, bukan pemerintah daerah loh ya, pemerintah pusat dalam hari ini pertimbangan sudah menghitung seperti apa harga yang wajar untuk di Indonesia. Yang terpenting adalah kita ingatkan kepada masyarakat adalah menyesuaikan ya, tidak perlu harus panik. Tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina stok tersedia.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, kepada RRI menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM mendorong dirinya untuk lebih cermat mengelola pengeluaran rumah tangga. Ia mengaku mulai menyesuaikan pola belanja, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, serta memprioritaskan kebutuhan pokok agar kondisi keuangan tetap stabil pasca kenaikan BBM. Pensiunan PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini mengakui meningkatnya biaya transportasi dampak kenaikan BBM tentu berpengaruh juga dengan harga sejumlah kebutuhan sehari-hari dan harus semakin bijak dalam menggunakan uang. Berbagai langkah penghematan dilakukan mulai dari menyusun kembali anggaran bulanan, mengurangi belanja konsumtif hingga mengatur perjalanan agar lebih efisien.
6: Jadi barang pun mana yang perlu saja kita beli. Jadi apa boleh buat. Mohon maaf para pedagang, kami terpaksa harus memilih cara seperti itu karena anggaran kehidupan kami sangat terbatas. Oleh karena itu dampak-dampak yang kami rasakan ya lumayanlah. Sangat terasa juga paga. Jadi kita pintar-pintar dan bersyukur, yang penting kita pemerintah saya rasa bisa mempertimbangkan itu, melihat sudah kenaikan itu seperti itu, tapi kami juga akan merasakan akibatnya seperti ini.
4: Dengan sikap bijak dan tidak panik, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan harga BBM sekaligus mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang tetap kondusif di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Masyarakat di Kota Gunung Sitoli merespon penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax. Jevan Zaluku melaporkan selengkapnya.
7: Bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi.
8: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 menuai keluhan dari masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, kenaikan harga BBM dinilai semakin membebani pengeluaran masyarakat. Terlebih di saat harga sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat sebagian warga harus mengurangi pengeluaran di sektor lain untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Idaman Lauli, salah satu pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli, mengaku kenaikan harga BBM cukup berdampak terhadap pengeluaran hariannya. Menurutnya, biaya transportasi semakin meningkat, sementara pendapatan yang diterima belum mengalami perubahan sehingga kondisi tersebut cukup memberatkan.
9: Kenaikan harga Pertamax cukup terasa bagi kami yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja. Pengeluaran untuk membeli BBM jadi bertambah. Sementara pendapatan masih tetap, ditambah lagi harga kebutuhan pokok sekarang juga semakin mahal.
8: Hal senada juga disampaikan Laras Mendreva. Ia menilai kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan naiknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih cermat mengatur keuangan keluarga agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.
7: Kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu masyarakat karena bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Sementara itu, Piman Lase mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa akibat meningkatnya biaya transportasi dan distribusi. Masyarakat pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mendorong pemulihan ekonomi sehingga kenaikan harga BBM tidak semakin memperberat beban hidup masyarakat. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Bulog Nias menambahkan pasokan minyak kita ke seluruh pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
10: Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi...
11: Burung Bulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyak Kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi Minyak Kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog KC Nias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
10: Informasi terbaru yang kami dapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua stoknya kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya. Karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
11: Itu karena apa Pak?
10: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan kenaikan harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional itu ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara memenuhi kebijakan.

0: pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polresta Pekanbaru menyelenggarakan apel Satgas Anti Narkoba, serta meminta seluruh pihak untuk bersinergi guna memberantas peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
2: Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta memimpin apel Satgas Anti Narkoba di halaman Mall Pelayanan Publik Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penyampaian capaian pemberantasan narkotika yang telah dilakukan Satgas sepanjang tahun 2026. Apel diikuti oleh personil Polri, TNI, BNN, pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Kapolresta Pekanbaru menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan sejak Januari hingga Juni 2026, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru telah mengungkap 74 kasus peredaran narkotika di wilayah Kota Pekanbaru. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan 118 tersangka, 4 diantaranya merupakan berstatus anak.
3: Kami telah berhasil mengungkap 74 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Ini berarti sekira hampir setiap 2 hari berhasil diungkap 1 kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap 2 hari ini yang terungkap setiap 2 hari ada penyalahgunaan narkoba.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kota Pekanbaru Kombes Pol Wawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba Pekanbaru. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
4: Sehingga masalah penanganan narkoba ya di sini kita berkolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat ya di sini, bukan hanya BNN, bukan hanya Polresta, ada TNI, ada Satpol, ada Bea Cukai, termasuk ada dari Granat, ya termasuk ya dari bandara juga, ya semua terlibat sehingga semua berkolaborasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membantu kita semua di dalam ya pencegahan terhadap peredaran narkoba.
2: Melalui kegiatan apel tersebut, Satgas Anti Narkoba Pekanbaru menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan dan rehabilitasi guna mewujudkan Pekanbaru yang bersih dari narkoba. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 9 DPR, Nuroji, menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk mencegah timbulnya penyakit kronis. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Orang yang tadi kita ketemu sorenya udah meninggal, ya karena itu tadi dia pikir dia sehat karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ.
6: Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan guna mencegah timbulnya penyakit kronis. Menurutnya, akibat masyarakat jarang melakukan pemeriksaan kesehatan, banyak penyakit kronis seperti jantung terdeteksi saat telah memburuk. Mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan, pihaknya mendorong masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG milik pemerintah. Hal ini penting sebagai upaya pencegahan atau preventif timbulnya penyakit kronis.
5: Jangan kita tahu-tahu pusing, kita ini sering salah kaprah ya. Pusing ya banyak penyebab, masuk angin lah, terus mau flu gitu. Padahal pusing itu bisa darah tinggi loh, kolesterol tinggi. Itu banyak kejadian orang yang tadi kita ketemu sorenya udah meninggal. Ya karena itu tadi dia pikir dia sehat karena dia tidak pernah cek. Jadi pentingnya di situ, minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh, saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu.
6: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, juga mengajak

0: masyarakat untuk memanfaatkan program CKG setidaknya dilakukan minimal satu kali dalam setahun.
1: Itu ya, dulu memang CKG itu pas hari ulang tahun saja, tapi dengan dengan peraturan yang baru itu, jadi kita tidak hanya saat ulang tahun tapi bisa setiap tahun, setiap saat. Malah ya, kalau yang kayak hipertensi itu kan harus rutin ya kan, cuman kan ada itu lagi, ada orang yang takut tadi, minimal dia harus satu kali lah gitu loh, untuk tahu kan mereka tuh ada sakit atau tidak. Alhamdulillah sih kalau saya kan.
0: Guna menjaga kesehatan masyarakat diharapkan membudayakan berperilaku hidup sehat dalam keseharian, yaitu dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, dan rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina Timur dari Filipina bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Filipina bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sementara itu, daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Selatan, di Laut Jawa, di Samudra Hindia Barat Lampung, dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari Kalimantan Tengah bagian utara hingga Kalimantan Barat bagian utara, di Laut Flores, dari Laut Flores hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Tengah, dan di Papua Selatan bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Bandar Lampung dan Banjarmasin, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi dan Jakarta, serta potensi petir di wilayah Bengkulu. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Manado, kemudian potensi hujan sedang di Sorong, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, serta potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Kupang, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya, pagi hari yang cuacanya cerah berawan. Ya, langit pun biru, tapi ini dikatakan Sorong berpotensi hujan. Tentunya antisipasi ya, karena memang perubahan cuaca yang biasanya cukup cepat juga ya, kadang cerah tiba-tiba mendung dan hujan ya. Jadi antisipasi untuk Anda yang mungkin mempunyai rencana di akhir pekan ini agar tetap berjalan dengan lancar ya, dan tentunya akhir pekan Anda tetap menyenangkan. Dan RRI Program 1 masih terus menemani Anda bersama saya Dwi yang bertugas.

Iya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sorong menyiapkan 3 lokasi nonton bareng atau nobar Piala Dunia yang dapat dimanfaatkan masyarakat ya untuk menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Lokasi ini berada di Alun-Alun Aimas, Simpang 5 dan Rumah Jabatan Bupati Sorong. Nah, jadi di mana dikatakan Bapak Bupati Sorong ya, Dr. Joni Kamuru, fasilitas Videotron akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan nobar sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan dalam suasana kebersamaan. Ya, dan menurut beliau, Piala Dunia ini kan merupakan hiburan yang dinantikan masyarakat ya di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sorong. Jadi kehadiran titik nobar ini diharapkan menjadi sarana berkumpul bagi warga sekaligus mempererat juga hubungan sosial antar masyarakat. Ya itulah ya, Bapak Bupati menilai turnamen sepak bola terbesar di dunia ini dapat menjadi hiburan di tengah berbagai dinamika yang dihadapi masyarakat. Karena itu pemerintah daerah berupaya menghadirkan ruang publik yang nyaman agar warga dapat menikmati pertandingan bersama. Selain menyiapkan lokasi nonton bareng, pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia sehingga suasana kebersamaan tetap terjaga tentunya ya. Harus sportif dan tentunya tetap menjaga ketertiban dan keamanan.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur, gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

Dan mendengar, saya informasikan kembali nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Paraguay, fase grup D yang akan bertanding di Stadion Los Angeles. Ya, nanti dia nantikan di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan mendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
1: Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari,